Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan puaking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini gamelan puaking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan puaking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Ya, Gulab hari di kesempatan pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi ya. Selamat menikmati tanggal merah ini untuk Gulab hari semua yang mungkin lagi bersantai-santai aja di hari ini. Atau mungkin ada yang ingin melakukan aktivitasnya meskipun tanggal merah ya, aktivitas tetap jalan gitu ya Gulab hari. Dan tentunya kita ingatkan juga nantinya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Gulab hari semua informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya ya. Jadi pastikan Gulab hari tetap saja terus di RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Bagaimana info cuaca pagi hari ini? Seperti biasa akan dibawakan langsung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi ini. Kita sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, sama Kak Chandra ya pagi ini ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, baik Kak Chandra, kita persilahkan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Chandra, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra Mukti Wijaya dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Kamis 14 Mei 2026 dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga pada malam dan dini hari, hujan ringan hingga sedang masih diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perkiraan cuacanya di pagi hari ini ya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas Kak Chandra. Dan demikian kula pahari informasi yang sudah disampaikan Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan kembali juga pada kesempatan pagi hari ini kami ajak kula pahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: nih kenapa sih Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong, main.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Gula Bahari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kembali

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Selatan Edi Raya Samsuri diwakili asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Yoga Prasetyanto Utomo secara resmi melepas kontingen Festival Budaya Isen Bulang FBIM tahun 2026 pada Rabu 13 Mei 2026. Acara pelepasan ini dilakukan di halaman kantor Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan. Dalam acara ini Yoga Prasetyanto Utomo menyampaikan kata sambutan dari Bupati Barito Selatan di hadapan para kontingen Edi Raya Samsuri yang mengatakan di era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya memiliki kekuatan besar dalam membangun citra dan martabat bangsa. Berkaca dari Korsel yang terkenal dengan fenomena Korean Wave atau Hallyu, di mana budaya Korsel kini berhasil dikenal dan diterima di masyarakat dunia, bukan hanya budaya seni, musik, dan film, tetapi juga gaya hidup. Jadi Pemkab Barsel ini melepas kontingen Festival Budaya Isen Ulang tahun 2026. Demikian, berita mahalo.

Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gulap hari, hari kenaikan Yesus Kristus pada 14 Mei 2026 ini menjadi momen penuh kedamaian ya bagi masyarakat di Pulau Marotai, Maluku Utara. Pulau yang dikenal dengan keindahan pantai dan sejarah Perang Dunia II ini menghadirkan suasana tenang yang cocok untuk refleksi dan kebersamaan keluarga saat Hari Raya Keagamaan. Nah, setelah mengikuti ibadah gereja, ya banyak warga memanfaatkan waktu bersama keluarga dengan mengunjungi pantai-pantai indah seperti Pantai Dodola dan Pulau Jumjum. Air laut yang jernih, pasir putih yang indah, serta suasana alami yang menjadi daya tarik utama Marotai sebagai salah satu surga wisata bahari di Indonesia Timur. Nah, momentum pada hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus di Marotai ini menjadi pengingat ya kulapa hari bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali destinasi wisata yang tidak hanya indah secara alam, tapi juga kaya nilai budaya dan spiritual, keindahan laut, sejarah dan kebersamaan masyarakat menjadikan Marotai layak dikenal lebih luas sebagai pesona Nusantara.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindi lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, kulap hari kita beralih ke Kepulauan Kei di Maluku Tenggara, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang memikat saat libur seperti saat ini ya, libur hari kenaikan Yesus Kristus. Kawasan ini terkenal dengan pantai berpasir putih halus seperti tepung dan laut biru jernih yang membuat wisatawan betah menikmati suasana tropis khas Indonesia Timur. Pada hari kenaikan Yesus ya, masyarakat Kepulauan Kei ini menjalani ibadah gereja dengan penuh sukacita. Setelah itu suasana keluarga terasa hangat dari kegiatan makan bersama dan kunjungan antar keluarga. Tentunya momentum seperti saat ini menjadi waktu yang tepat ya untuk menikmati keindahan alam sambil memaknai pentingnya persaudaraan dan kebersamaan. Nah, Kepulauan Kei ini membuktikan bahwa wisata Nusantara ini bukan hanya soal panorama alam, tetapi juga tentang nilai budaya dan kehangatan masyarakat yang membuat setiap perjalanan menjadi lebih bermakna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

pagi hari ini, selamat pagi ya di pagi yang cerah ini. Kami mengingatkan nantinya di pukul 9 pagi hari ini kami akan hadirkan untuk kulapan hari semua ya. Berita mahalau dan dilanjutkan dengan program Warung Ureh nantinya. Dan salam beraktivitas untuk seluruh kulapari semua. Apapun aktivitas yang kulapari ingin kerjakan di hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kembali juga pada kesempatan pagi ini kami ajak kulapari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara. Selanjutnya ada Bunga Rongge dari Sony Sogelaka.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguh atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan

0: menghasilkan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
2: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
1: Maksudnya?
2: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
1: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
2: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
1: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
2: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
1: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
3: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Kulabari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Diskominfo Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng terus mendorong pemanfaatan program kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pengembangan ekonomi berbasis digital. Ia mengatakan pemanfaatan AI menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini. Teknologi tersebut membantu masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah meningkatkan efektivitas promosi, pelayanan, serta penyebaran informasi secara cepat dan tepat sasaran. AI juga berperan dalam mendukung penyebaran informasi publik yang lebih kreatif dan menarik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kemampuan memanfaatkan AI menjadi langkah penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di Palangkaraya mendorong pemanfaatan AI untuk pengembangan ekonomi digital. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

Jalan Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: tiap kulapa hari melek warung kutu anjay wutu aku asupa hindai dengan kawalku je mungkin hendak pire itu hendak je minggu atau dua minggu lebih toh aku japane dengan TG Mulyadi. Rare kabar mul?
1: Jadi bahalap bang.
0: Jadi bahalap. Oh, iya. Oh berarti malam-malam teh dia bahalap.
1: Iya duma-duma jadi bahalap teh. Muna aneh ingatku.
0: Nah, rare duma-duma aja bahalap.
1: Bingung ke abang?
0: Iyo.
1: Random sakit ke teh.
0: Oh aduh, nare ke PH kau masih anu mana? Nara ramah mana?
1: Iyo.
0: Aduh.
1: Bingung aku bang mikiran.
0: Ikau jatuh di kumatnya ini kenapa?
1: Aku teh awi parah teh bang, mau kuman teh ya, hanculu i je besuh teh.
0: Oh, bah teh.
1: Masuk belau indai?
0: Belau indai.
1: Iyo.
0: Boom. Justru jite aja bahalap. Mangat ikau teh TG isi daham lah.
1: Obesitas kan.
0: Iya. Berarti itu jadi sehat mula.
1: Iya, sehat.
0: Iya, en ikau endau nah TG wong payah. Narara ulu jimantre antri mah kan lagi
1: viral-viral ya. Are, Bang.
0: TG lah.
1: Handak pom kue BWT uras antri panjang.

0: ramai.
1: Ya.
0: Amun ikau teh cukweh ikau payah di mantri terakhir kau mun payah.
1: Jadi terakhir teh aku payah melai RTA.
0: RTA.
1: Ya.
0: RTA Milono belokan arah-arah. Belokan Jujung Buih kah
1: ngatan. Iya, sekitar iya jadi.

0: jalan sampai kue maksudnya. Sampai gereja anu nak gereja Batak nak. Anu antriannya teh menjalar sampai kue maksudnya. Sampai gereja anu nak gereja Batak nak.
1: Semacam kantor-kantor gitu yang ada, Bang.
0: Oh, kantor-kantor gitu.
1: Yo.
0: Tapi bensinmu aman sekarang?
1: Aman.
0: Oh, aman. Iku nama antri kan, Bul.
1: Yo, ndak male. Nggih, panjangan duit.
0: Berek-berek lagi kok antri mu.
1: Hendak setengah jam teh, Bang. Untung aku cepat ke rumah.
0: Oh, jam pire kok cepat rumah teh?
1: Stay nunggu awi ku langsung pulang magang tuh kan. Jam cahawen teh jadi nunggu menebon Galaxy teh.
0: Iyo. Itu tuh ngomong-ngomong terkait energi itulah. Awi tuh aku tanya topik akam tuh
1: ya.
0: Kebiasaan kecil dia tahu menghemat energi sehari-hari. Awi tuh kan abun tah lempah ya, tuh kan bensin itah tuh kan jadi langka iya.
1: Iya langka.
0: Langka gitu kan. Jadi teh itah teh harus bijak lah dalam menggunakan energi apapun.

0: wilayah tuh masyarakat kita tuh jadi mulai khawatir kah soal energi metode tumul?
1: Wih, sangat-sangat khawatir, apalagi kuture wilayah sosial media. Yo, yo. Status WhatsApp event tuh, ngisek kue tege bensin eceran. Harga berapapun beli kilo sultan nih event
0: tuh. Yo, tapi yang mau eceran tuh tege udah jual dia masih mau aku kan ya.
1: Jatun
0: lah
1: aku sosial. Jadi coba keliling bara Yosudarso RTA Geobos Jatun.
0: Kosong lah.
1: Iya, kosong ras botol-botol ente.
0: Oh, iyo aku hendak nisek amun eceran teh dire metutu rega.
1: Eh, tege 25 20.
0: Wih,
1: pertama
0: jeliter. Ah, amun pertalit Jatun.
1: Sama mendai ya. Oh. Dan langka jadi paling langka ya, Bang.
0: Iyo, awi BBM tuh kan langka, antriannya panjang. Kia aktivitas masyarakat tuh umbak terganggu kia. Ini kok tege terganggu dia aktivitas betul-betul pas antrian BBM keluar.
1: Terganggu di pertama teh padat jalan.
0: Oh, padat jalan lah.
1: Iyo. Jadi kedua teh harus irit. Enggak tahu nak nekat teh amon boros minyak teh. Tahi Andre.
0: Yo. Jadi teh jadi mulai narara mengkeme ge lah. Harus irit-irit nanjung-nanjung teh. Enggak tahu nanjung surser kan ikut teh katakan.

0: Sebenarnya tuh sesuatu yang mustahil, Pak, menurut
1: mustahil lah.
0: Pembayanganku, impianku lah.
1: Iya, iya.
0: Amun tahu sebenarnya kita menerapkan seandainya itu kilau bernegara tetangga kita Jepang, ya ente selalu hapas sepeda kan dikate. Sebenarnya kita berharap dia usah ije Indonesia lo. Mela Kalimantan Tengah tuh menerapkan JT, otomatis JT menjadi daya tarik bahwa Kalimantan Tengah teh unik. Dan JT ada keuntungan itah bebas bara polusi udara. Yang kedua itah irit biaya ya dengan

0: tidak tertarik kan kata.
1: Berarti kau ada api amun ke kue-kue amun bensinnya tuh?
0: Nanjung i.
1: Oh, nanjung pai.
0: Tantangan iset lah bang.
1: Iyo, bujur. Sadak ya, mun bara ekam kos ke kampus bahte kau uang eka magang.
0: Subuh tulak mau kete.
1: Wah.

0: biaya aja bahan bakar minyak lah itu ya. Listrik
1: ya,
0: itu ya. Sering kali hal-hal kurik jadi kulakukan ya. Misalnya lampu itu jadi contoh kurik lampu itu ya. Pele pemun jadi dia diperlukan utek ya kipas angin pele lalau taruh pelu pemun dia apa kan biasa teh kipas angin teh dia ingat pele pak itu kuman listrik kare dan yang paling kita abaikan jadi adalah charger HP.
1: Iyo, bujur.
0: Jadi selalu dicolok dalam listrik nyala. Padahal dia tawa itah, jadi kinan isu.

0: Ya,
1: 7 bulan.
0: Ya, wei kurik.
1: Wah,
0: kos kurik.
1: Lah jadi cukup teh kan 7 bulan lah.
0: Cukup, awi dia terlalu ada apa paling masak nasi, magicom, pas di teh charger HP, kipas, lampu.
1: Iya, iya.
0: Cukup
1: iya,
0: di teh.
1: Iya, iya. Berarti kulkas jatun.
0: Jatun.
1: Oh, ahli. Tapi amun handak minum miup-miup jadi sedingin-sedingin.
0: Ya, nahan lah.
1: Yo, pilih lah,
0: pilih warung lah. Harus ngalah-ngalah pilih ini lah Alfamart.
1: Iya, tapi amun menurut mamulah anak

memberikan hal-hal yang hemat energi gitu. Yeah, yeah. Apalagi teknologi-teknologi kalau HP, HP di charger teh bikin banyak HP. Yeah. Mulai huma ataupun kos teh, tege laptop, tege earphone, segala macam semuanya serba di charger zaman itu. Yeah. Jadi kemungkinan memperhatikan untuk hemat

0: luai gitu kan. Padahal lamun jadi langka energi itu kan bahali, itu kan harus bijak.
1: Ya.
0: Itu api itu.
1: Harus tarewen keme.
0: Harus tarewen gari bensin antrian karena narai kute. Amun menurut Mutemul, narai karena penyebab masyarakat itah tuh dan kia anak-anak muda, anak-anak tabela tuh masih boros energi itu.
1: Awi arek pemakaian bang, arek huran kan itu anduan contoh barah zaman huran. Huran teh kan teknologi teh masih isut, uluh jemah apa kendaraan sepeda motor teh masih isut kia awi yeah. Huran teh bahali terjangkau, harga lumayan mahal. Wajah itu kan sepeda motor teh hampir uluh jemah TG sepeda motor. Jadi untuk hemat teh kemungkinan bahali awi. Karena kebutuhan pembelum itu kan dia tahu dihindari. Betul. Uras di anak tulak begawi otomatisnya.

0: travel gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, bujur, bujur.
0: Di teken pambelum ulu, amun jatuh tik bensin kan Bali.
1: Bujur.
0: Ewet karenggau keren, nare-nare. Tapi amun melek kampus mu teh mau, tege dia mau edukasi soal hemat energi teh mau.
1: Tege.
0: Melek sekolah mau pikir.
1: Kurang tege edukasi tentang hemat energi. Jadi listrik pang sebenarnya. Makanya aja kuang kendal aku sampai tawa.

0: kebetulan aku kan asal kemar pedalaman ya bang.
1: Iya, iya.
0: Aku jaman kime PLN atau pelistrik teh PLN rumah meleleh buku teh 2024. Jadi
1: seriusan kumpul
0: 2024. Iya, 2024.
1: Iya, iya, iya. Jadi belum teh bihin teh.
0: Jadi aku merasakan jatun listrik teh 2015 teh jepun parah ngata awi jatun sama Cindy apa. Ana rese uta pelita. Iya. Kilau lilin lampu
1: fronking.
0: Ya. Gitu. Lampu tempel lah.
1: Lampu
0: ya,
1: tembok.
0: Lampu ya. Tembok. Apa jite ke kurang selanjutnya tege isut bantuan para desa itu ike apa tenaga surya.
1: Tenaga surya. Iya.
0: Sampai 2020-an teh haru ike tege duit isut lah milih generator. Jite. Aku jadi amun je padam-padam lampu urang teh aku di alano terkejut.
1: Iya.
0: Awe memang jadi terbiasa lah. Tapi amun sekarang bang aku jadi terbiasa. Amun PLN padam ya pasti heboh lah.
1: Iya.
0: Jadi pertama listrik anu lampu sinyal.
1: Iya.
0: HP belet ja beces pokok arek lah.
1: Iya.
0: Kerugian lah.
1: Tapi amun ikalna santai lah.
0: Iya.
1: Jadi patuhna.
0: Puji jadi terbiasa. Iya. Lah.
1: Semoga ulu-ulu teh tau patuh ya.
0: Iya.

0: belanja BBM ya lah.
1: Iya.
0: Apalagi jangan anak muda tuh jadi perantauan tuh pasti ya. Ya harus ela kan ikate miar jadi penting teh.
1: Iya.
0: Apalagi apa motor kan otomatis paminya miar iya. Teh ya seperlu ilah. Kute kayak mau listrik teh. Ela lalu boros sama dia lalu penting teh kilau ntar musik je nyaring nyaring. Pasti teh film kipas dia jelas.
1: Iya.
0: Maksudnya dia tak apa
1: iya.
0: Kayak.
1: Iya.
0: Dan memasak micikom teh menjadi masak teh segera caput dan mele micikom teh bari teh harus secukupa banget micikom teh dia belum terus ya. Teh tips beraku
1: teh lah tim saya
0: ya.
1: Harus irit-irit teh lah jadi kita tuh harus hemat energi awi muhen awi itu jadi kejadian tuh BBM kita tuh jadi langka
0: ya.
1: Jadi dia menutup kemungkinan tuh teh kita kelangkaan di backend jadi untuk mengantisipasi ya teh kita teh harus ara-ara kuanuluhna adaptasi
0: beradaptasi
1: beradaptasi awi kan.

0: Oke, pesan-pesan terakhir atau closing statement Montumol agar Kula Bahari terkait kebiasaan kecil jitau menghemat energi sehari-hari itu.
1: Ya, selalu tege akan Kula Bahari. Pesan baraku tuh kita harus mengkeme yang arah kelangkaan. Dia mangat pasti antrian jatun minyak. Maka para jite kita sama-sama menerapkan ayo sama-sama hemat, apalagi musim langka minyak tuh elalalau kanih kate jemiar dia jelas, apalagi ikan kawal-kawal mahasiswa. Kita sama-sama perantauan, semua terserba terbatas. Aku harapkan uras menerapkan irit elalalau miar jadi dia jelas.
0: Iyo, gitu. Harus irit elalau miar lalau dia jelas.
1: Ya.
0: Ayo Imul, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Akan kisah-kisah kita melalui warung hureh itu kita tahu asup pahindai melalui minggu depan mula.
1: Oke, siap-siap.
0: Yuk, terima kasih Kang Kula Bahari. Selamat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
1: Anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan...

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gula Pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, saat membacakan sambutan gubernur pada kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah bertema Betang Gawi bersinergi wujudkan ketahanan pangan dan energi menuju Kalteng berdaya saing di Aula Betang Hapakat lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya. Sunarti menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 2026 diproyeksikan tetap tumbuh positif meski dunia tengah menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional. Demikian Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Tabel salamat lingunalatai salam sahujud karende melempang adil katalino becuramin kak saruga basengat kajubata arus arus arus. Terima kasih untuk Kula Pahari yang masih setia bersama kami di Pro4 Suara Budaya Nusantara. Saya Nurul Rohani akan menemani Kula Pahari dalam program rangkaian Budaya Huma Betang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, pada hari ini tanggal 14 Mei 2026, Nurul juga ingin mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Semoga momen suci ini membawa kedamaian, kekuatan iman, dan harapan yang baru dalam kehidupan kita semua. Nah, Kulapa Hari setelah ini kita akan hadir dengan rangkaian informasi yang menarik. Namun sebelum itu, Nurul akan hadirkan lagu terlebih dahulu untuk menemani waktu santainya Kulapa Hari. Jadi jangan kemana-mana, kita akan dengarkan sama-sama lagu dengan judul Danau Mare dari Eva.

0: happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Besok Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
6: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kula Pahari, siapa nih yang udah gak sabar nunggu suasana festival paling rame di Palangkaraya? Kira-kira festival apa nih? Yaps, betul sekali, Festival Budaya Isen Mulang yang bakal hadir pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2026 di Gedung di Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Wah, ini sih bukan cuma festival biasa ya, Kula Pahari. Kalau Kula Pahari sudah pernah lihat festival ini sebelumnya, pasti tahu keseruannya gimana, karena banyak banget hiburan, budaya, sampai penampilan yang bikin suasana makin pecah. Jadi Kula Pahari jangan sampai kelewatan, karena event ini hanya terlaksana 1 tahun sekali nih. Kula Pahari jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tetap bahas tentang Festival Budaya Isen Mulang. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Jojo, Jo, ada WA masuk nih.
1: Halo kak, kita lagi ada promo akun premium 3 bulan. Dijamin murmer, 100% trusted bergaransi. Payment via e-money, tanya-tanya bisa chat kita ya kak.
0: Ini benar gak sih Jo? Kok bisa murah ya?
1: Iya sih, kalau dilihat-lihat murah banget ya. Kalau dilihat-lihat harganya yang ditawarkan murah meriah ya. Tapi takutnya ilegal aja sih sis. Kita nggak tahu kan? Mending pakai cara resmi aja deh. Tetap berhati-hati meski banyak penjual mengklaim dengan harga murah. Karena bisa saja akun yang dijual tersebut merupakan hasil dari hacking atau meretas akun orang lain. Ingat, meretas akun itu kegiatan ilegal.
2: 1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kula Pahari, kembali lagi sama aku Nurul, yang kita akan membahas tentang Festival Budaya Isan Mulang lagi. Jadi festival tahun ini tuh bakal dimeriahkan sama Tip X. Iya, Tip X yang lagu-lagunya bikin kita auto nostalgia. Kalau Kula Pahari ada kenangan yang mau diingatkan kembali, yuk kita saksikan bareng. Belum lagi nih Kula Pahari, ternyata ada Melly Lee juga. Wah, siapa sih yang gak tahu penyanyi dangdut muda yang namanya makin dikenal setelah tampil di ajang Dangdut Academy. Suaranya khas, penampilannya energik, jadi siap-siap aja, nanti suasana di gor makin ramai. Wah, yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi nih, ayo kita bareng-bareng ekspresikan di sana nanti. Selain konser musik nih, Kula Pahari di sana juga bakal ada karnaval budaya, permainan tradisional. Wah, jadi ingat masa kecil nggak sih kalau bahas tentang permainan tradisional? Selain itu ada juga pertunjukan seni sampai berbagai lomba khas daerah. Pokoknya satu minggu itu bakal full sama hiburan dan budaya itu jadi satu. Jadi catat dulu tanggalnya ya Kula Pahari, dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei 2026 di Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Ajak teman, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak gebetan, ah juga boleh. Jangan, yang penting jangan datang sendirian. Baik Kula Pahari, nanti Nurul akan terus berbagi informasi yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
2: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
1: Maksudnya?
2: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Pahari, anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arif M. Norkim, mendorong pemerintah Kota

Ketiga DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arif M. Norkim, mendorong pemerintah kota untuk berkomitmen melaksanakan gerakan bersih lingkungan secara berkelanjutan. Ia menilai langkah yang dilakukan warga bersama aparat kelurahan dan kegiatan kerja bakti menjadi salah satu solusi nyata dalam mengatasi persoalan lingkungan di tingkat bawah. Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur seperti RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas hingga masyarakat tersebut dinilai mampu mempercepat penanganan masalah kebersihan yang selama ini kerap terjadi di kawasan permukiman. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Nas, kamu jadian ya sama dia?
4: Hah? Enggak kok.
3: Bohong. Buktinya kamu jalan loh kemarin sama dia.
4: Iya.
5: Tahukah Anda penggunaan kata hah digunakan untuk mengungkapkan kata terkejut, bisa juga meminta berulangan dari lawan bicaranya sendiri atau mengucapkan kata ini sedang ragu untuk membicarakannya secara langsung atau mempunyai rasa malu.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kula Pahari. Kalau tadi Nurul sudah datang dengan informasi Festival Budaya Isen Mulang, sekarang Nurul akan datang dengan informasi seputar UMKM. Kula Pahari, siapa nih yang kalau sore bawaannya pengen cari tempat santai buat ngilangin penat, apalagi habis kerja, habis kuliah, atau habis mikirin chat yang gak dibales-bales? Nah, coba deh sekali-kali mampir ke kawasan Pelabuhan Rambang di Palangkaraya. Sekarang tempat ini lagi jadi salah satu spot favorit buat nongkrong santai sambil menikmati sunset yang cantik banget. Apalagi suasana sore di Pelabuhan Rambang tuh memang beda banget. Angin sungainya adem, langitnya pelan-pelan berubah warna, terus banyak orang duduk santai sambil ngobrol. Ada yang datang sama teman-teman, keluarga, pasangan, bahkan ada juga yang datang sendiri tapi pulangnya malah kenal sama penjual jajanan. Jadi suasananya tuh hangat dan hidup banget. Kula Pahari, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan tetap membahas tentang Pelabuhan Rambang. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

0: beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

95,1/4 Palangkaraya. Baiklah Pak Hari, kita tetap membahas tentang Pelabuhan Rambang. Dan yang bikin seru nih, Kula Pahari, di sana sekarang juga banyak UMKM lokal yang jualan aneka makanan dan minuman. Jadi bukan cuma mata yang dimanjakan sama pemandangan sore, tapi perut juga ikut bahagia. Mulai dari kopi es, minuman segar, gorengan hangat, cemilan, sampai makanan berat juga ada nih Kula Pahari. Pokoknya baru datang biasanya langsung bilang, "Duh, mau beli semuanya boleh gak ya?" Dari yang paling penting nih Kula Pahari, setiap kita beli dagangan UMKM di sana, kita juga ikut mendukung usaha masyarakat lokal supaya terus berkembang. Karena kadang hal kecil seperti beli kopi atau jajanan sore itu ternyata bisa bantu roda ekonomi terus berjalan. Jadi nongkrongnya dapat, healingnya dapat, bantu UMKM juga dapat, lengkap kan? Nah, Kula Pahari yang masih bingung mau habiskan sore di mana, mungkin Pelabuhan Rambang bisa jadi pilihan yang pas. Jangan lupa ajak teman-temanmu ya. Karena sunset kalau dinikmati sendirian tuh kadang suka bikin overthinking juga. Baik, Kula Pahari, Nurul akan terus berbagi informasi yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, terus di Pro4 Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dengan judul

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Podcast UMKM. Inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah bersama Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian kelas 2 Banjarbaru melakukan penandatanganan kontrak swakelola cetak sawah untuk wilayah kabupaten setempat. Penandatanganan kontrak dilakukan antara Kepala BPLIP kelas 2 Banjarbaru Abdul Sabar dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kapuas Hargatin. Kegiatan itu turut disaksikan juga Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kapuas Usis Satu Sangkai dan Kepala Dinas Pertanian Kapuas EDDC sebagai bentuk dukungan pemerintahan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Wiatno mengatakan penandatanganan kontrak swakelola ini menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi program cetak sawah di wilayah Kabupaten Kapuas. Demikian berita Mahalau pukul 2.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mungkin banyak yang bertanya, kenapa tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah? Nah, tanggal ini merujuk pada hari bersejarah, yakni 23 Mei 1957 ketika Undang-Undang Darurat nomor 10 disahkan. Undang-undang inilah yang secara resmi membentuk Provinsi Kalimantan Tengah, memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah penanda kemandirian dan awal perjalanan panjang pembangunan bumi Tambun Bungai tercinta. Dan tentu saja, di balik setiap peristiwa besar, ada tokoh-tokoh penting yang berjasa. Salah satu tokoh sentral yang patut dikenang adalah Cili Kriwut. Beliau adalah pejuang kemerdekaan, tokoh Dayak yang gigih, dan juga gubernur pertama Kalimantan Tengah. Dedikasi dan perjuangan beliaulah yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan provinsi ini. Mari jadikan momen hari jadi Provinsi Kalteng sebagai pengingat untuk terus bersatu, membangun, dan menjaga daerah ini agar semakin maju dan sejahtera.
3: Pro 4 Palangkaraya. Kulapahari, kalau tadi kita sudah membahas tentang seputar info UMKM, sekarang kita akan kembali dengan info musik, itu musik daerah. Kulapahari, pernah gak sih kalian dengar musik karungut? Nah, musik tradisional khas Dayak yang satu ini sekarang mulai jarang terdengar Kulapahari. Padahal dulu karungut sering jadi hiburan masyarakat, sekaligus jadi cara menyampaikan cerita, nasihat, bahkan pesan kehidupan. Tapi sekarang kalah sama lagu playlist galau dan lagu yang diputar ulang terus di media sosial. Padahal kalau didengar baik-baik, karungut tuh punya ciri khas yang unik banget. Cara penyampaiannya santai, ada iramanya, terus liriknya juga penuh dengan makna. Kadang nasihatnya halus, tapi kena banget di hati. Jadi bukan cuma sekedar musik tradisional, tapi juga bagian dari identitas budaya Kalimantan Tengah yang sayang banget kalau sampai hilang pelan-pelan. Kulapahari, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan tetap terus bahas tentang musik karungut. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu momen penting dalam kalender liturgi Kristen yang diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah. Pada hari tersebut, umat Kristiani mengenang peristiwa ketika Yesus naik ke surga setelah bangkit dari kematian. Kenaikan Yesus menandai penggenapan misinya di dunia dan awal dari tugas para murid untuk melanjutkan pewartaan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga 11 diceritakan bahwa setelah memberikan pesan terakhir kepada para murid, Yesus terangkat ke surga di hadapan mereka dan tertutup oleh awan. Dua malaikat kemudian menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Peristiwa ini memberikan pengharapan kepada umat Kristiani akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya menjadi simbol kepergiannya secara fisik, tetapi juga menjadi pengingat akan kehadirannya yang tetap nyata melalui Roh Kudus. Dengan naiknya Yesus ke surga, ia menyediakan tempat di surga bagi manusia yang percaya kepadanya. Hal ini memperkuat iman bahwa meskipun secara jasmani Yesus tidak lagi hadir, kasih dan kuasanya tetap bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Melalui peringatan ini, umat diajak untuk merenungkan makna hidup kekristenan yang sejati, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran dan pengharapan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus selama pelayanannya di bumi. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan akhir, melainkan awal dari misi besar umatnya di dunia, hingga ia datang kembali.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 95,1 Pro 4 Palangkaraya. Kulapa hari kita masih lanjut membahas tentang informasi musik Karungut. Kabar baiknya, Kulapa hari sekarang di kawasan CFD Palangkaraya, setiap hari Minggu masih ada penampilan Karungut yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi sambil jalan pagi, olahraga atau cari sarapan, kita juga bisa dengar langsung musik tradisional daerah kita sendiri. Wah, ini sih kesempatan bagus ya buat mengenalkan lagi Karungut ke anak-anak muda. Siapa tahu yang awalnya cuma lewat, malah jadi ikut menikmati dan penasaran sama budaya daerah sendiri. Karena jujur ya Kulapa hari, budaya itu akan tetap hidup kalau masih ada yang mau mendengar, menonton, dan mendukung. Jadi yuk sesekali kita kasih ruang juga buat musik tradisional seperti Karungut, biar nanti anak cucu kita gak cuma tahu budaya sendiri dari buku atau internet aja, tapi memang pernah melihat dan mendengar langsung. Jadi minggu nanti kalau misalnya Kulapa hari main ke CFD Palangkaraya, jangan cuman fokus cari es atau jajan aja. Coba sempatkan dengar Karungut juga. Siapa tahu malah bikin hati adem dan tambah cinta sama budaya sendiri. Baik Kulapa hari, Nurul akan terus berbagi informasi yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju. Istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju

Kula Pahari, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Saufwan Hadi, mendukung langkah tegas kepolisian dalam menertibkan aksi balap liar di sejumlah ruang jalan kota. Aksi balap liar dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, terutama pada malam hingga dini hari. Selain itu, penertiban yang dilakukan aparat juga menemukan sejumlah pelanggaran lain yang memperkuat perlunya tindakan tegas terhadap aktivitas tersebut. Saufwan menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan orang tua. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya, senang saya Ayu Isti Prabandari dapat kembali menemani Anda dalam program moderasi beragama. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah perbedaan tersebut, sikap toleransi menjadi hal penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga membangun rasa saling memahami dan menghormati satu sama lain. Dengan sikap toleran, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai serta memperkuat nilai persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di momen peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ini. Bukan sekedar peringatan sakral bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui dialog hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna di balik peringatan hari kenaikan Yesus Kristus, nilai-nilai spiritual dan sosial, serta cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pendengar, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan bagi umat Kristiani, tetapi juga membawa pesan universal tentang kasih, pengharapan, dan kedamaian. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Momentum ini juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan satu sama lain. Dengan memahami makna di balik peringatan keagamaan, masyarakat dapat membangun toleransi dan mempererat persatuan tanpa memandang perbedaan agama. Lalu, seperti apa makna di balik peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus yang bisa diteladani masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang majemuk? Untuk menjawab hal tersebut, berikut dialog saya bersama pendeta dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah, Maruba Raja Gugu.
1: Terkait dengan moderasi beragama nih Pak, Bapak Maruba selaku pendeta dan bagian dari FKUB ya Pak ya, dalam momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus, dalam hal ini bagaimana Pak gereja ini memaknai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia Pak?
2: Ya, jadi saya berkata-kata Maruba Raja Gugu MTH sebagai anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, juga bagi Ketua DPW Bamaknas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Ketua Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan Garis Depan Sekalimantan Tengah. Nah, dalam hal ini saya memberikan satu pernyataan bahwasanya mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga dikaitkan dengan moderasi umat beragama. Nah, yang pertama, kita sebagai umat Kristiani memahami sesuai dengan Alkitab bahwasanya Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan, datang jadi manusia. Dalam keadaan manusia, Dia telah menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia yang percaya kepada karyanya. Jadi itu adalah satu anugerah yang luar biasa, di mana Allah itu, Tuhan itu, mau menjadi manusia. Dan Dia benar-benar dalam keadaan manusia mengerjakan misi taat sampai Dia harus mati disalibkan. Karena dengan cara itulah, menurut iman Kristiani, ada jalan keluar bagi kehidupan manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga manusia itu ketika percaya kepada karya Tuhan Yesus yang mati disalibkan dan Dia bangkit naik ke surga, maka ada jaminan keselamatan, bisa masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Itu yang pertama. Nah, apa pelajaran atau hal penting yang kita bisa dapat dari konteks ini sesuai dengan keadaan kita sekarang dalam moderasi beragama? Yang pertama, bahwasanya Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati, di mana Dia Tuhan mau menjadi manusia. Artinya kalau dalam Alkitab itu ditulis begini, Filipi pasal 2, Dia mengosongkan diri dari kealahan dan mau menjadi manusia. Nah, ini satu hal penting atau satu yang harus menjadi teladan juga kalau diaplikasikan dalam moderasi umat beragama. Karena moderasi beragama itu adalah menempatkan praktek beragama itu dengan tidak terlalu mungkin ke kanan atau ke kiri, atau tidak terlalu radikal ya, tetapi menempatkan posisi praktek beragama itu sehingga bisa berdampingan dengan semua kelompok yang ada di komunitas manapun dia berada. Nah, untuk bisa mencapai seperti itu, Yesus memberikan satu teladan. Dia Tuhan mau mengosongkan diri dari sebagai Tuhan, mau menjelma jadi manusia supaya Dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini konteks secara iman Kristen, taat sampai mati disalibkan. Konsep moderasi beragama, kita tidak boleh memaksakan kebenaran diri kita sendiri kepada orang lain. Tentu itu akan membawa banyak hal, problem di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara atau di tengah masyarakat. Tuhan Yesus dalam konteks iman Kristen memberikan teladan dalam hal moderasi beragama. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tapi mengosongkan dirinya dalam satu saat. Dia mau turun menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan orang berdosa. Nah, konteks dalam moderasi beragama juga begitu. Ya, saya sebagai pendeta atau orang yang menganggap agama saya yang paling benar, atau juga Pak Ustadz Kiai juga menganggap agamanya yang paling benar. Ya. Tetapi supaya bisa terjalin konteks moderasi beragama, sehingga ada bisa kebersamaan, kerukunan, maka sikap yang dibuat Yesus itu satu teladan. Merendahkan diri, mengosongkan diri, tidak mempertahankan dia sebagai Allah, sehingga bisa menjangkau manusia yang berdosa supaya diselamatkan. Nah, ini nilai yang penting yang mungkin bisa didapat dari konteks dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus membawa misi damai sejahtera. Dia datang tidak memandang manusia itu sudah berdosa, sudah bejat, tetapi dia mengasihi manusia berdosa. Dia tidak datang dalam kondisi dia sebagai Allah yang suci, yang maha agung, yang maha kudus, yang sebenarnya tidak bisa bersatu dengan kita manusia berdosa. Tetapi dia mengasihi manusia berdosa, supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Konteks beragama demikian kita harus praktekkan. Di mana kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras. Dalam konteks kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita adalah warga negara Republik Indonesia, khususnya kita tinggal di bumi Pancasila, bumi tabung bungai bumi Pancasila, Kalimantan Tengah, yang berbagai suku, agama, ras yang berbeda, tapi kita adalah bagian dari warga negara, masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, yang harus bisa berdampingan dalam berbagai agama, kepercayaan, keyakinan yang berbeda, bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Itu yang poin yang kedua. Nah, yang ketiga, Yesus membawa persatuan. Jadi, oleh karena dia rendah hati, merendahkan diri, berkorban, sehingga manusia bisa selamat, kemudian dia tidak memandang bulu, apa dosa pelanggaran kita, dia terima kita apa adanya. Kalau kita percaya kepadanya, kita beroleh anugerah keselamatan. Kemudian yang ketiga, dia membawa misi persatuan. Dalam doa Tuhan Yesus itu di Yohanes 17, dia berdoa supaya orang-orang yang percaya kepadanya hidup dalam persatuan, hidup dalam kasih. Karena dikatakan Yohanes 14:15, kalau kamu hidup mengasihi satu sama lain, demikianlah dunia tahu kamu adalah murid-muridku. Nah, ini Mbak, secara garis besar menurut iman Kristiani seperti itu. Dan saya bisa kaitkan tentang moderasi beragama itu poin-poin yang kita bisa dapatkan dari konteks Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Jadi dia yang pertama tadi, dia mau merendahkan hati supaya ada manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Karena dulu sudah manusia hilang karena dosa-dosanya, sehingga harusnya dihukum ke neraka. Tapi Tuhan datang mau merendahkan diri, mengosongkan diri, tahu jadi manusia dan mati untuk manusia, supaya manusia tidak binasa ke neraka. Yang kedua, dia tidak memandang bulu, dia tidak membeda-bedakan, dia tidak menghitung-hitung dosa pelanggaran manusia. Artinya dia membawa kasih yang luar biasa, sehingga bisa terkonek, bisa terhubung dengan semua manusia. Itu juga spirit yang kita bisa praktekkan dalam moderasi beragama, tidak memandang bulu, suku, ras, agama. Yang ketiga, Tuhan Yesus membawa persatuan. Jadi kalau konteks moderasi beragama, walaupun dalam banyak perbedaan, kita bisa bersatu, kita bisa unity untuk bisa membawa kontribusi yang positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Ini tiga poin, Mbak, mungkin yang bisa saya share secara iman Kristiani ya, dari Alkitab.
1: Mungkin terakhir, Bapak, terkait dengan momen perayaan atau peringatan kenaikan Yesus Kristus ini di tahun ini, pesan apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar nilai kasih, kemudian juga perdamaian dan moderasi beragama ini dapat terus terjaga di lingkungan sehari-hari kita, Pak?
2: Ya, pesan yang mungkin bisa saya sampaikan melalui momen hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya marilah kita seluruh warga masyarakat Indonesia, Kalimantan Tengah, yang walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda dalam banyak hal, tetapi dalam konteks berbangsa bernegara,

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Pendengar, di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, tentu memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk bersatu di tengah perbedaan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pesan damai kepada sesama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Lalu, seperti apa peran pemuka agama dan hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk membina toleransi di tengah perbedaan dan ketidakpastian kondisi global? Berikut dialog saya bersama pemuka agama Katolik Romo Subandi.
1: Jadi dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ini, Romo, bagaimana Romo memaknai pentingnya moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia saat ini, Romo?
2: Baik, karena memang kan ini kenaikan Isa Al-Masih ya, bagi umat Kristiani itu kan memang peristiwa iman ya, kenaikan Isa Al-Masih dirayakan, dan secara khusus bagi kami orang Katolik ini kan peristiwa iman ya. Jadi setelah 40 hari setelah kebangkitannya, dia mempersiapkan para muridnya. Jadi ada penampakan, dia menampakkan diri ya, lalu selama 40 hari menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah, bagi umat Kristiani itu melihat dia adalah Yang Maha Kuasa, dia Tuhan. Nah, yang kematian itu bukan Tuhan mati, tetapi kemanusiaannya yang mati. Nah itu karena bagi umat Kristiani Yesus itu adalah ya, dia memiliki dua martabat ya, dalam itu ilahi dan insani. Ilahi ya, dia adalah Tuhan, insani dia juga manusia karena lahir dari Maria, dari rahim Maria. Nah, dalam konteks kebangkitan apa kenaikan itu, memang harapan untuk kebersamaan terutama bagi orang Katolik supaya bisa jadi makna kebangkitan dan kenaikan itu untuk direnungkan, memperbaharui hidup, termasuk juga dalam komunikasi lintas sektoral, dalam arti lintas iman juga ya. Itu jadi memperbaharui apa yang kurang selama ini, komunikasi diperbaharui sehingga bisa menjadi lebih baik. Keselamatan itu, firman Tuhan itu bukan eksklusif tapi inklusif. Dia menyelamatkan semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Nah, itu pesan-pesan Yesus itu ya, keselamatan bukan untuk kelompok tertentu tetapi untuk semua. Nah, itu maka ya harapannya bagi umat Kristiani terutama Katolik sebaiknya makin membuka diri dalam komunikasi, dalam keterlibatan dengan masyarakat dari berbagai agama, kepercayaan dan adat budayanya. Nah, begitu ya.
1: Jadi memang pesan dari keselamatan itu seperti yang Romo sampaikan tadi ya, bukan eksklusif begitu Romo ya, tapi juga ke semua orang. Berarti di sini adalah nilai-nilai ya, keberagaman, bahwa Yesus Kristus itu memandang semua umat itu sama, diselamatkan secara bersama ya, begitu Romo ya. Oke.
2: Iya.
1: Kalau terkait dengan nilai-nilai dari ajaran Yesus Kristus sendiri, Romo, yang paling relevan di saat ini untuk memperkuat toleransi itu kira-kira apa, Romo?
2: Kasih. Okay. Jadi nilai kasih, pelayanan. Jadi kita dalam melayani itu tidak beda-beda. Jadi semua itu dilayani. Maka kalau sekarang Paus Leo ke-14 itu berseberangan pendapat dengan Presiden Donald Trump. Itu kan sekarang lagi disorot nih. Lalu tindakan gereja Katolik lalu ditekan secara internasional oleh Donald Trump. Ya, gereja harus berani menyuarakan ini suara kenabian itu. Jadi untuk keselamatan yang sekarang perang yang tiada akhir itu tuh bumi hangus itu, ini bukan hanya bukan sekedar menghabiskan lawan politik, tetapi kemanusiaannya. Nah, itu yang disuarakan oleh Paus itu kemanusiaan. Bagaimana kita harus ada belas kasih kalau bumi hangus itu nggak ada belas kasih? Ya inilah, jadi bagaimana kehidupan itu bisa lebih dipelihara, dihormati. Maka menghancurkan kehidupan itu sama dengan penghinaan terhadap martabat Tuhan itu sendiri. Nah itu, jadi nilai kasihnya, jadi kita melayani semua tanpa batas. Itu.
1: Jadi ini jadi tantangan tersendiri, Romo, ya, kondisi geopolitik global ini dengan perang yang makin memanas begitu, Romo. Kalau dari Romo sendiri, pandangan Romo sendiri, ini kan bukan hanya perang secara fisik begitu ya, Romo, ya, tapi banyak sekali perbedaan pandangan, kemudian perbedaan di media sosial, bagaimana masyarakat itu menyampaikan pandangan-pandangan terkait apa yang terjadi saat ini. Nah, dalam hal ini Romo menanggapinya seperti apa agar kita masyarakat ini tetap saling memberikan toleransi dan saling menghormati satu sama lain?
2: Iya, jadi intinya perbedaan doktrin kan, perbedaan agama itu kan jadi menyangkut perbedaan doktrin, tapi jadi dilihat itu jadi tidak membuat manusia hidup dalam kotak-kotak ya. Karena doktrin kamu tidak sama dengan saya berbeda dari kamu, lalu kemudian ya saya tidak bisa bergaul dengan kamu, ya nggak bisa. Jadi manusia tidak boleh terperangkap dalam kotak-kotak itu. Nah, maka perbedaan multi religius itu dilihat sebagai kekayaan. Ini kekayaan spiritual. Tuhan itu maha kuasa, maha rahim. Karena dia maha itu dia mengatai kekuatan tertinggi. Nah, masing-masing kepercayaan, masing-masing agama itu mencoba mengekspresikan penghayatan iman terhadap Tuhan yang sama. Nah itu jadi beda-beda cara ekspresinya, tidak apa-apa. Itu adalah kekayaan yang kita lihat itu. Jadi hanya sekarang kita perlu saling menghormati, menghargai. Agamaku, ya, kayak gitu. Tetapi ya dalam prinsip Islam itu apa ya? Saya lupa istilah Arabnya itu ya. Agamaku itu. Nah, tapi kan lalu tidak membuat kita hidup dalam kotak-kotak kita sendiri, tetapi dalam kebersamaan itu saling menghargai satu sama lain. Maka kalau saya mempelajari agama-agama lain, saya pernah belajar Islamologi, saya belajar Protestan, saya belajar Hindu, Buddha, ya dalam arti supaya saya mengerti kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya saya menghormati ini loh maknanya, nah jadi kita harus menghormatinya. Begitu mereka juga menghormati kita. Itu aja.
1: Jadi memang kebersamaan ini memang harus kita terus bina begitu ya, Romo. Karena perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang jadi kita semua ini bersatu begitu. Mungkin terakhir Romo, pada momentum kenaikan Yesus Kristus di tahun ini. Pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada masyarakat agar semangat kasih, kemudian juga persaudaraan, dan saling menghormati antar umat beragama itu terus terjaga, Romo?
2: Sekali lagi yang saya katakan, jadi kita tidak boleh takut bergaul dengan sesama yang berbeda keyakinan, tetapi justru kita harus hadir di sana. Tapi bukan berarti kita kehilangan identitas, ya. Tidak apa-apa bergaul, saya dalam keluarga saya sebagai Romo. Ada saudara sepupu saya itu pendeta. Ada juga saudara sepupu saya itu ustaz itu. Jadi kami bisa bertemu bersama. Kadang-kadang kan bercerita bersama. Itu bagi saya itu sebuah kekayaan, itu sungguh luar biasa itu. Saya pernah mengalami di Filipina 3 tahun. Kalau saya datang pimpin ibadah orang meninggal di Filipina itu, yang non Katolik itu keluar. Jadi yang ada bertahan itu hanya yang Katolik, yang non Katoliknya keluar. Nah, saya bilang ini beda dengan di Indonesia. Di Indonesia yang non Katolik tetap hadir di situ sebagai wujud dukungan, ya. Jadi tidak heran ya kalau misalnya ada orang tokoh itu umat Katolik yang kebetulan dia punya ketokohan di tengah masyarakat, di sana ada haji yang melayat lalu mendoakan di situ, enggak apa-apa. Saya waktu 3 tahun di Filipina, saya selalu omong itu, malah saya pernah ngajak beberapa mahasiswa pergi ke kedutaan RI pada saat ibadah minggu keempat itu. Maksud saya supaya mereka memahami bagaimana makna dari ecumenical dialogue itu. Jadi dialog ekumenis dari berbeda denominasi Kristen bisa bersatu, ibadah bersama. Demikian juga di hari-hari besar lain. Saya pergi ke lingkungan Golden Mosque itu Islamic Center. Saya bisa bergaul dengan orang-orang Moro yang itu pakai gamis semua, lalu kami bisa diskusi itu. Menarik, saya bisa makan gratis di situ. Saya masuk pergi ke perpustakaannya di masjid. Jadi nggak ada ketakutan bagi saya, mereka semua adalah saudara. Nah, maka itu harapan ke depan, terutama bagi para tokoh-tokoh, para pemimpin. Saya selalu ingatkan tokoh-tokoh politik jangan membenturkan perbedaan-perbedaan doktrin agama, tetapi kita lihat apa yang bisa mempersatukan negara ini, kebersamaannya. Nah, itu kita sebagai pemimpin harus menggerakkan dimensi itu, kebersamaan di tengah masyarakat supaya masyarakat itu merasa damai, kayak begitu ya.
1: Ya, menarik sekali Romo ya, informasi dan pengetahuan lagi yang Romo sampaikan. Sekali lagi terima kasih Romo atas waktu dan informasi yang diberikan Romo ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
2: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
2: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital, ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi, bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
2: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
3: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Pendengar, keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi kekuatan apabila diiringi dengan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Melalui momentum peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, nilai persaudaraan dan kedamaian dapat terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab kelompok tertentu, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat saling memahami dan menghargai perbedaan, kerukunan dan persatuan bangsa dapat terus terjaga di tengah keberagaman Indonesia. Saya Ayu Isti Prabandari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya.
1: Sanksi, suara anti korupsi, anti narkoba, dan anti judi.

Hula Pahari, Wakil Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Dodo mengapresiasi pesan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang selama ini dinilai aktif menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran pengurus FKUB Kabupaten Kapuas periode 2025 sampai 2030 bertempat di ruang rapat kantor Bupati Kapuas. Menurut Dodo, FKUB memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antar umat beragama, sehingga suasana aman, damai, dan harmonis di Kapuas dapat terus terpelihara. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: 5,1 Prompat Palangkaraya Kula Pahari. Kalau tadi kita sudah sama-sama dengar majalah udara tentang moderasi beragama, sekarang kita bergeser ke obrolan budaya. Obrolan tentang budaya maksudnya Kula Pahari. Pernah gak sih Kula Pahari kangen masa kecil yang sore-sorenya main sampai lupa mandi? Nah sekarang permainan tradisional di Kalimantan Tengah mulai jarang kelihatan karena anak-anak lebih sering main gadget atau game online. Padahal dulu permainan seperti balogo, enggrang bambu, sampai begasing atau main kelereng selalu bikin suasana ramai dan seru banget. Yang serunya lagi nih Kula Pahari, permainan tradisional itu bukan cuma bikin capek lari-larinya ya, tapi juga ngajarin kebersamaan dan kerjasama. Nah, sekarang malah banyak yang cuma tahu namanya aja tapi belum pernah nyobain langsung gitu maksudnya Kula Pahari. Wah, sampai nanti anak-anak lebih hafal nama hero game dibanding permainan daerah sendiri. Makanya yuk sesekali simpan dulu HP-nya, ajak teman atau keluarga main permainan tradisional lagi, karena budaya itu bakal tetap hidup kalau masih ada yang mau memainkan dan melestarikannya. Siapa tahu yang awalnya cuma coba-coba, malah jadi nostalgia dan ketagihan main lagi. Kula Pahari tetap stay tune bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara, karena masih banyak informasi menarik.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

95,1 Pro 4 Palangkaraya. Kula Pahari, kalau tadi kita sudah bahas tentang permainan tradisional, sekarang kita geser dikit ke makanan tradisionalnya. Kalau ngomongin Kalimantan Tengah ini memang gak pernah ada habisnya ya Kula Pahari. Soalnya selain alamnya yang cantik, kulinernya juga bikin susah move on. Apalagi buat yang doyan makan, wah bisa kalap sendiri nih. Mulai dari juhu ujau kalau kata orang Kalimantan ya, tapi atau sayur rotan yang rasanya unik, ikan patin bakar, sampai wadi khas Dayak yang aromanya kuat tapi bikin nagih. Memang sih ada makanan yang pertama dicoba bikin kening berkerut dulu, tapi habis itu malah nambah lagi. Kalau Kula Pahari setelah ini jangan kemana-mana, kita akan terus nyelami makanan tradisional khas Kalimantan. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Que piting pake topi.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

101,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulepahari kita masih ngomongin seputar kuliner tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kulepahari kalau sore-sore lapar biasanya paling cocok cari cemilan atau makanan hangat khas daerah setempat. Misalnya keripik kalakai atau kerupuk basah khas Sukamara yang dimakan sambil ngobrol santai bareng teman. Wah, itu sih kombinasi yang susah banget ditolak ya. Belum lagi kalau makannya di tempat yang suasananya adem, angin sore kena, tahu-taunya piring kosong. Dan yang paling penting, dengan mencoba makanan tradisional Kalimantan Tengah, kita juga ikut mendukung UMKM dan melestarikan kuliner daerah sendiri. Karena kadang makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita dan budaya di dalamnya. Jadi yuk kulepahari, jangan cuma nyobain makanan viral yang ada di media sosial aja. Sesekali cobain juga kuliner khas daerah sendiri. Siapa tahu malah jadi favorit baru dan bikin pengen nambah terus. Kulepahari setelah ini jangan kemana-mana. Kita dengarkan sama-sama lagu.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Kulapahari ternyata gak kerasa kalau Nurul udah nemani Kulapahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya berpisah dengan program budaya Huma Betang. Tapi jangan kemana-mana, selanjutnya akan hadir rekan Nurul yang akan menemani Kulapahari, yaitu Kalintang dengan program Penyang Hinje Simpe. Saya Nurul Rahani, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

0: berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Terminal WA Gara merupakan jenis terminal bus antar kota provinsi atau biasa disingkat dengan bus AKAP atau AKAP yang terletak di Jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, Palangkaraya. Dengan dibukanya terminal AKAP WA Gara ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan ke depan penertiban dan pengawasan terhadap angkutan liar akan semakin ketat karena menimbulkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum lainnya yang mempunyai izin resmi. Menyusul dibukanya jalur Trans Kalimantan yang melewati Samarinda Balikpapan, Banjarmasin Palangkaraya dengan kota-kota sekitarnya seperti Sampit Pangkalan Bun, Pemprov Kalteng telah mengoperasikan terminal antar kota antar provinsi WA Gara langsung dilakukan oleh Gubernur Kalteng Agustin Tarasnarang dan dihadiri dari perwakilan pemerintah pusat pada tahun 2012 yang lalu. Terminal tersebut dibangun sejak 2007 dan sebenarnya telah siap dioperasikan. Seluruh infrastruktur penunjang seperti jalan, kantor, listrik, dan kelengkapan lainnya sudah fungsional.

BLH Palangkaraya perkuat peran tokoh adat cegah karhutla. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat peran tokoh adat di daerah setempat dalam mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026. Kepala PLT Kepala DLH Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan penguatan peran tokoh adat menjadi kunci dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai budaya, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran kolektif untuk menjaga hutan dan lahan. Ya, kalau Pak Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Tapi selamat lingguna letai, salam sahujud karinde malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata arus, arus, arus. Selamat siang Kulapa Hari, senang sekali rasanya Lintang hadir kembali di ruang dengar Kulapa Hari ya, di hari Kamis tanggal 14 bulan Mei 2026 di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kulapa Hari seperti biasa ada Badengko yang hadir menemani ruang dengar Kulapa Hari sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak lupa Lintang juga menyapa untuk Kulapa Hari semua yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan Badengko hari ini melalui RRI Digital. Dan Kulapa Hari, hari ini ya hari libur tanggal 14, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi Kulapa Hari yang merayakan, dan juga selamat menikmati long weekend ya untuk Kulapa Hari semuanya. Karena hari ini hari Kamis tanggal merah, besok masih ada cuti bersama, Sabtu Minggu masih ada libur lagi. Aduh, panjang sekali libur hari ini. Cuma sayangnya Lintang tidak libur. Tapi gak apa-apa, karena Lintang senang banget bisa hadir di ruang dengar Kulapa Hari untuk menemani Kulapa Hari semuanya ya, hari ini juga besok di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari tadi ada satu lagu pembuka ya, dari Roma Irama dengan judul Bimbang. Aduh, bimbang, siapa yang hari ini bimbang? Boleh sharing-sharing ya Kulapa Hari. Seperti biasa, layanan request lagu akan kita buka ya Kulapa Hari di sesi pertama ini. Bisa melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233, atau melalui line telepon kami di 0536 3235 969. Dan Kulapa Hari, sudah ada satu WhatsApp yang masuk nih, kita bacakan dulu ya. Selamat sore Kulapa Hari, saatnya kita bergoyang rapi, goyang sampai pagi. Aduh, panjang sekali. Tentunya di RRI Perempat Palangkaraya, dangdut adalah kita. Saya si Papa Tua mau request lagu dengan judul Sampai Pagi, Roma Irama duet manis. Siap, nanti kita puterin ya Papa Tua. Mau senggol-senggol dan salam dangdut nih buat Bunda Hajah Mama Lilik di Kalibata, dan ada Bang Ahmad juga, buat Bunda Sri, lalu ada Kaulia, Kak Sisil, Bang Karim, Bang Farid di Makassar. Oh ya, ada Bang Tony juga, ada Bunda Farida juga, buat Bang Sony di Banjar, ada Bang Nanang juga, terus ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, lalu ada Bang Edo juga, ada Bang Mahesa juga di Kalsel, lalu ada di Minahasa ya, ada Bang Tajudin, ada Bang Ian juga di Menteng, lalu untuk Langgeng juga di Jogja, buat Ibu Inah juga yang jauh di kota seberang, di Samarinda juga ada Bang Ari, dan juga ada Bang Rian dan Bang Lamberi. Makasih Kak Lintang dan tim yang bertugas, tetap semangat ya. Siap Papa Tua, nanti kita akan putarkan ya lagunya. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon pertama kita nih. Halo, Badengkoy.
1: Selamat sore Lintang, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore. Halo, apa kabar Bang Tajudin? Hari ini sudah masuk sehat, di awal ya. Sehat-sehat hari ini?
1: Iya sehat, apalagi kalau udah ketemu Lintang pasti lebih sehat, lebih semangat.
0: Nah gitu dong, harus lebih semangat ya. Walaupun yeah, siang hari ini sepertinya panas, tapi kalau di Minahasa gimana nih? Apakah juga panas nih Bang?
1: Mendung hari ini.
0: Oh
1: Lintang.
0: Mendung, waduh di sini sedang panas terik sekali ya. Sudah sampai yeah, 35 derajat kayaknya ada deh ini.
1: Oh iya.
0: Iya, kalau di sana hujan nggak hujan ya, berarti hanya mendung-mendung aja gak, ya Bang.
1: Nggak hujan hari ini, betul, mendung aja.
0: Oke deh, hari ini mau request lagu atau mau
1: Lintang gimana?
0: Dengan pertanyaan dulu nih.
1: Ya, Lintang gimana kabarnya?
0: Hari ini Lintang kabarnya baik banget Bang, semangat sekali karena hari ini hari libur ya, jadi tidak terlalu banyak pressure-nya, jadi tinggal siaran aja nih.
1: Iya. Aku punya pertanyaan nih buat Lintang, tapi kali ini pertanyaannya nggak romantis, nggak apa-apa ya di luar itu ya, percintaan nggak apa-apa ya?
0: Tidak apa-apa sekali.
1: Ya biasanya kan aku kalau kasih pertanyaan ke Lintang biasanya yang romantis gitu.
0: Iya, hari ini mau ngasih pertanyaan apa nih Bang?
1: Ya, harusnya Lintang bisa jawabkan, Lintang penyiar jadi harusnya tahu. Apa persamaannya bikin kue Lintang sama bikin radio? Maksudnya bikin radio kayak sekarang ya, ini Pro 4 Palangkaraya, bukan bikin radio yang dijual gitu. Maksudnya radio yang yang sedang mengudara ini gitu.
0: Bedanya bikin kue sama
1: persamaan,
0: oh persamaan,
1: persamaan.
0: Persamaannya yeah. Sama-sama harus pakai mixer. Bener nggak bang?
1: Betul betul.
0: Wah, keren, tepuk tangan dulu dong.
1: Iya iya, tepuk tangan. Hebat nih kok, kok Lintang bisa langsung tahu ya?
0: Iya tadi dipikir apa?
1: Apa udah pernah dengar atau ada yang kasih tahu ada operator di belakang atau gimana?
0: Enggak, karena Lintang juga mengoperasikan mixer sendiri.
1: Oh.
0: Jadi megang mixer sekaligus siaran nih bang, kalau di sini penyiarnya. Jadi sudah terbiasa memegang mixer, dan kalau kita masak roti juga harus pakai mixer. Kalau enggak pegel banget tangannya ya, ngocok telur dan tepung.
1: Iya luar biasa nih Lintang ternyata pengetahuannya mantap banget.
0: Terima
1: nih, pinter banget.
0: Kasih. Lagi yeah. Lagi. Apa jadi, cukup nih? Apa besok lagi?
1: Iya dan saat nanti besok lagi deh, nanti dicariin lagi tebak-tebakannya.
0: Oke siap. Kalau hari ini Bang Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Sisa-sisa cinta Lintang.
0: Sisa-sisa cinta dari siapa tuh Bang?
1: Iya, Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Tumben nih request lagunya yang agak tua-tua. Biasanya lagu-lagu kekinian.
1: Iya betul, cuman lagi nggak ada stoknya saat ini.
0: Oke, nah request-requestnya buat siapa nih bang, salam-salamnya?
1: Iya, makasih banyak nih, kayaknya Lintang tahu banget gitu, memperhatikan kita kecil
0: dong.
1: Tapi itu berpengaruh gitu.
0: Harus
1: iya,
0: diperhatikan.
1: Makasih banyak gitu. Iya luar biasa, nanti di besok aku request lagu yang agak mudaan gitu.
0: Siap.
1: Iya. Oke, buat Lintang semangat terus. Apa namanya? Aku mau ngasih tahu di itu telepon itunya enggak itu ya kayak kekunci gitu yang telepon 536 itu ya. Tadi aku telepon ke sana enggak nyambung gitu kayaknya tuh.
0: Oke, coba nanti kita sampaikan ke operator ya, Bang ya. Terima
1: iya,
0: kasih buat
1: kayaknya,
0: infonya.
1: Iya, kayaknya mungkin Lintang nunggu-nunggu nggak ada yang telepon di situ, padahal memang nggak bisa kayaknya deh, makanya aku ke WhatsApp ini.
0: Iya betul banget, pantesan dari tadi kok nggak ada yang telepon, tumben nih.
1: Iya nanti okay. Kalau lama-lama di WhatsApp juga kosong, nanti Lintang kan keburu mau putar lagu lagi kalau nggak ada yang gabung.
0: Betul
1: padahal
0: sekali
1: banyak yang
0: ya siap
1: buat Lintang jaga kesehatan, sampai ketemu besok. Masih siaran kan besok?
0: Masih
1: ya, buat Lintang, terima kasih Lintang, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore Bang Tajudin dari Minahasa ya, Kulapa Hari. Selanjutnya kita sapa dulu pendengar kita. Halo, Badungkoy.
2: Kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Biasa, Nasrun di Sulteng.
0: Wes, dari Bang Nasrun. Selamat siang Bang Nasrun. Apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita, baik-baik selalu. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.

0: nerima telepon. Kalau yang ini 969 ini aman ya?
1: Nggak, iya. Dia pun tidak anu, memang takut gitu anu, mungkin nggak tahu bagaimana ya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa sebar tari ini, sebar ini selama itu telepon bisa dihubungi.
0: Oh. Saya. Oke bang, siap-siap. Aku juga baru diinfokan tadi, ternyata teleponnya susah.
1: Iya, nggak tahu lah ya teman lain, kalau aku jadi sabar ya. Macam apa namanya, tidak aktif itu telepon.
0: Oh iya, nanti.
1: Nomor itu.
0: Oke, siap. Nanti kita cek ya bang ya, makasih banyak sudah menginfokan.
1: Iya, mungkin ada teman-teman lain juga untuk bergabung di situ, tapi itu apa namanya, nomor itu kan tidak bisa ditelepon, sakit gitu. Oke deh.
0: Oke
1: ya.
0: Siap. Hari ini mau request lagu apa nih bang?
1: Lagunya Ikke Nurjana.
0: Yang apa tuh?
1: Senyum dan hatimu.
0: Senyum dan hatimu ada.
1: Iya, iya. Berikanlah senyum pada semua orang, tapi hatimu jangan.
0: Waduh, kalau hatinya disimpan sendiri dulu ya.
1: Nah, itulah, itu kan rahasia.
0: Betul sekali hari
1: oke
0: ini. Salam-salamnya buat siapa nih bang?
1: Nah, pertama-tama apalaginya ada sabu tugas, selalu ya bersama keluarga rumah, semua krunya di perangkat labas tugas. Selamat menyelamatkannya, saya selalu salam satu untuk semuanya. Yang sudah nostalgia, salam kompak semuanya lah di Kota Palangkaraya, walaupun di luar Kota Palangkaraya. Selamat siang dan sore, kompak selalu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya, Kulafa Hari. Selanjutnya kita sapa nih, ada penelpon masuk juga nih. Ya, halo, Badengkoy.
2: Ada lagi, Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Soleh Melindang.
0: Iya, Bang Tony bukan ya?
2: Betul.
0: Iya, apa kabar Bang Tony? Sehat?
2: Kabarnya sehat, ya.
0: Oke. Okay. Ya baik bang.
2: Panas sekali.
0: Iya panas ya. Sekali di sini juga. Iya hari ini mau request lagu apa nih bang?
2: Yang terbaru ada Jakis Janda Casing Gadis.

0: Aduh, belum ada nih, Bang. Adanya ini, gadis atau janda? Oke. Ini nggak apa-apa ya, Bang, ya. Ternyata lagunya belum masuk ya. Nih. Waduh, ini baru banget lagunya berarti. Nanti sambil Lintang infokan ke MD ya, biar dimasukkan nih, Bang.
1: Salam dulu ya, Tang.
0: Oke, okay, siap.
1: Untuk Pak Serun tadi ya, salam sehat. Di Sulawesi, Mbak Aja Mama Dili, Mbak Susi, Mbak Weni, terus Mama Sri, di Mura, Karim di Sebangau, terus Bang Roni, Bang Rian, Mbak Lisa, Putar Jari Kriwut, Bang Agal, yang lain kita ranggau semua aja, salam sehat.
0: Oke, siap, Bang. Nanti kita juga sampaikan.
1: Tugas semangat terutang ya.
0: Baik, terima kasih banyak, Bang.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Terima kasih banyak. Ya, itu tadi ya, Kulapa Hari. Penelpon kita selanjutnya ada Bang Tony yang juga dari Palangkaraya. Selanjutnya nih, ada penelpon lagi. Kita angkat dulu ya, Kulapa Hari. Halo, selamat siang, Mbak Dengkoy.
2: Halo, Mbak Dengkoy, dalam tanda kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Jason di kawasan RT Milono.
0: Oke, selamat siang, Bang Jason. Selamat bergabung ya.
2: Iya. Ini dengan Mbak siapa?
0: Ini dengan Lintang, Bang.
2: Oh, salam kenal, Mbak Lintang.
0: Salam kenal juga, Bang Jason.
2: Aku mau minta putarkan Hesti Klepek. Judulnya Cinta Pertama.
0: Oke, siap.
2: Ini temanku mau ikut juga, Kak.
0: Boleh, Bang. Lanjut, Bang.

0: Selamat siang, Mbak Dengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alvaro.
0: Dengan Bang Alvaro, sama di RTA juga ya Bang ya?
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagunya dari Rita aja gitu.
0: Dari?
1: Dari Rita.
0: Judulnya apa nih Bang?
1: Hitam lah.
0: Hitam, oke ada ya. Nih salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat teman-teman di Brokoli, Bunda Jema Malili, Bang Naparo tadi, Bang Karim, Bang Rudi, Mbak Elisa, buatnya Pak Tony, ya buat semua aja deh Kak.
0: Oke, siap-siap Bang, nanti kita putarkan. Baik.
2: Cantik selalu seplanet bumi ini.
0: Waduh, makasih sekali. Makasih banyak Bang Jason dan Bang Alvaro ya yang sudah bergabung nih jauh-jauh dari RTA Milono dan juga sudah memberikan dua requestan lagunya ya Kulapa Hari. Selanjutnya coba kita buka dulu dari WhatsApp nih, sudah ada juga WhatsApp yang masuk ya kan. Kita bacakan dulu ya Kulapa Hari. Halo, selamat siang. Mau, saya Ibu Inah mau request lagu judulnya Joget dari Nia Durga di featuring Rian. Joget, mari joget ya Kulapa Hari semuanya. Saatnya kita santai berjoget nih. Makasih juga buat Kak Lintang. Salam dan senggolnya nih buat Bunda Haja Mama Lilik, buat Bunda Sri, ada Kak Aulia juga, ada Kak Sisil, ada Bang Karim, ada Bang Farid juga ya. Terus untuk Bang Tony, Bang Sony, terus ada buat Bang Nanang, ada Bang Nasrun juga, ada Bang Edo juga, lalu ada Bang Tajudin, ada Bang Ian, ada Kalanggeng juga, ada Bang Sobri si Papa Tua, terus ada Bang Ari, ada juga Bang Rian dan juga Bang Lamberi. Wah, komplit sekali. Makasih ya penyiar ya, semangat bertugas dan berjoget. Siap Ibu Ina, nanti kita juga akan putarkan. Dan Kulapa Hari sepertinya kita putarkan dulu ya lagu-lagunya nih, karena memang sudah panjang sekali ya kan untuk kereta lagu kita nih. Kita putarkan dulu satu lagu requestan, dimulai dari punya Papa Tua tadi nih dengan judul Sampai Pagi dari Roma Irama yang akan hadir di ruang dengar Kulapa Hari. Dan jangan lupa Kulapa Hari yang mau request-request ya, bisa banget melalui WhatsApp kami atau melalui telepon kami ya di 0811-520-1233 atau melalui line kami di 0536-3235-969. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah kita.

demikian satu single pembuka jumpa kita di season kali ini. Baik, satu rekesan tersisa yang belum sempat terputarkan di season sebelumnya. Satu rekesan yang datangnya dari Mas Kevin Junior yang masih seperti tumang lawasan sasak sakit seduh sebagai single.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Bagaimana namanya? Batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

tekan kemiskinan, Pemkab Kobar, sosialisasi perlindungan pekerja rentan. Ya, kelapa hari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Disnaker Trans menggelar sosialisasi program perlindungan pekerja rentan di Aula Sangga Buana Sekretariat Daerah pada hari Selasa kemarin. Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan beresiko tinggi. Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah, menegaskan bahwa program ini bertujuan memastikan setiap pekerja rentan mendapatkan perlindungan berupa asuransi jiwa dan jaminan sosial yang layak. Fokus utama sasaran program mencakup penyandang disabilitas, petani, nelayan, buruh harian hingga pedagang kecil dan pekerja sektor perkebunan sawit di wilayah tersebut. Sekian Kulapa Hari untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, Klub Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih di Badengkoi tentunya ya, bersama Lintang di sini sampai nanti pukul 16.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah kita putarkan tadi ya kereta lagu kita Klub Ari, sekarang kita buka sesi kedua dan mari kita sapa dulu pendengar kita di sore hari ini. Halo Badengkoi.
1: Badengkoi, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Baik, Mama. Apa kabar?
1: Iya, kabarnya Mang hujan, tapi gak ada jadi.
0: Oh, tapi masih gerah ya, Mama
1: merajo,
0: ya?
1: Merajo-merajonya kayak kekanakan dua.
0: Waduh, kenapa nih merajo-merajo?
1: Ya, kekanakan. Merajo, hujan gak ada jadi.
0: Iya. Mama tadi dapat salam banyak banget loh, Mama.
1: Oh ya, Kak. Terima kasih senggolannya, salamnya. Terima kasih. Coba siapa tuh tadi?
0: Tadi ada Papa Tua, terus ada Bang Nasrun juga, terus tadi ada Bang Jason juga, Bang Tony juga.
1: Ya.
0: Yeah. Pada single.
1: Terima kasih salamnya. Mendang sehat ya. Mama Sri, mana Mama Sri ini?
0: Mama Sri belum hadir.
1: Yang sehat ya Mama Sri.
0: Iya.
1: Terus Susi di Lekongan. Masuk.
0: Ayo tuh di absen satu-satu nih.
1: Pak Ari, mau hujan. Sana kelihatannya mau hujan, tapi kan jadi.
0: Oh iya kok?
1: Di Bangau tuh.
0: Oh, di sini masih mendung.
1: Tapi kan jadi hujannya tuh.
0: Masih ngambek hujannya.
1: Iya, ngantuk orangnya. Cerewet.
0: Mama, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya apa tuh? Lagi lagu apa? Lagu Rupiah.
0: Rupiah?
1: Ya, Rupiah dari Umay Rama.
0: Oh, ada nih Mama.
1: Orang sekarang kan cari Rupiah kalau
0: bener banget.
1: Untuk nyongkolah anaknya, untuk bayar ini itu.
0: Bener.
1: Mana kalau aku, mahal. Kalau aku sukses sudah. Ada cari sana sini.
0: Udah selesai
1: akan
0: semua
1: yang ada,
0: ya, ya. Mama,
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada barak, ada pensiun Pak Haji. Sudah.
0: Alhamdulillah. Tenang hidup Mama. Sudah tenang hidupnya, aman.
1: Iya, anak tinggal aja.
0: Di sini yang masih muda-muda.
1: Ada Boyot.
0: Oh, udah ada Boyot. Mama
1: Boyot sudah panjang umur.
0: Wah, komplit semuanya.
1: Komplit sudah. Ada si Boyot kena cicit.
0: Oh iya. Umur berapa Mama cicitnya?
1: Aku kah? Umurku 66 apa jalan 65 jalan.
0: Masih
1: Agustus.
0: Sehat. Waduh,
1: Agustus
0: bentar lagi.
1: Lahirnya.
0: Bentar lagi ulang
1: saya,
0: tahun.
1: Ya, saya lahirnya malam Jumat. Ya seperti ini Bang, malam Jumat.
0: Waduh.
1: Malam Jumat tanggal 17 bulan 8. Tahunnya 61.
0: Bareng Indonesia Merdeka ulang tahunnya Mama ya.
1: Merdeka kalau nyajar bapakku dulu tuh, aku kan masih bayi. Jar bapakku tuh bendera-bendera tuh sudah di apa dipanjangkan jalan-jalan itu nah.
0: Oke.
1: Okay. Itu panjang umur kan. Pernah dari presiden dulu mengasih apa tuh susu sama lampin bayi ya.
0: Oh, karena ulang tahunnya bareng, lahirnya bareng
1: presiden
0: ya Mama.
1: Presiden yang
0: ya?
1: Dulu, presiden kita yang dulu.
0: Oh, iya.
1: Di usulannya kan yang tanggal 17 ya malam kan aku lahir. Jadi usulnya tanggal 17, jadi barinya susu-susu hari itu kan ETM apa? STM kah betul?
0: Iya, STM.
1: Yang putih itu.
0: Nah, SKM.
1: sama lampingnya bayi.
0: Oh.
1: Ya, kisahnya aku nggak tahu, masih kecil.
0: Iya.
1: Nah, makanya itu jelas panjang lebar loh, Pander.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi itu ya Kulapa Hari sudah dibuka dengan Mama Lilik yang wah ternyata Mama Lilik ulang tahunnya bareng sama Indonesia ya. Fakta baru nih Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari yang mau request-request ya masih bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kita di kode area 0536-3235-969. Dan bagi Kulapa Hari ya yang mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya Kulapa Hari yang bisa didownload melalui aplikasi App Store dan juga Play Store. Dan kita sapa ya penelpon kita selanjutnya nih. Halo Badengkoi.
2: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Bang Nanang. sehat Bang Nana.
2: Selamat sore juga. Kok dari tadi nomornya gak bisa ditelepon-telepon nih?
0: Iya, tadi rame.
2: Dari awal acara tadi gak bisa ditelepon memang.
0: Udah ditunggu-tunggu nih kok gak telepon-telepon.
2: Gak bisa deh tadi dari awal acara.
0: Gimana Bang hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semangat. Semangat ya hari ini ya. Hari ini mau request lagu apa nih Bang?
2: Lagu Rama-Rama.
0: Yang apa tuh?
2: Lagu Kenangan.
0: Oke, ada nih salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat ya Bunda aja melilit adalah. Buat ya Panas Moon. Buat ya Bu Amor. Buat ya Silia. Buat ya Mas Karin. Buat hebat semuanya juga lah. Selamat sore semuanya.
0: Siap.
2: Pada Lintang, terima kasih.
0: Siap.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih banyak Bang Nanang Banjar yang sudah bergabung ya di telepon kita ya Kulapa Hari. Selanjutnya nih ada penelpon selanjutnya, kita angkat dulu ya Kulapa Hari. Halo, Badengkoy. Halo, Mama Sri. Halo. Waduh, sayang sekali Kulapa Hari sepertinya teleponnya terputus ya. Kita ini dulu, kita baca. Oh, ini sudah masuk lagi. Halo, Badengkoy. Halo, Mama.
3: Halo.
0: Iya, halo Mama Sri. Bunda
3: adalah kita.
0: Waduh, halo selamat sore Mama Sri.
3: Selamat sore juga.
0: Iya.
3: Selamat hari merayakan hari raya, hari kenaikan Isa Al-Masih.
0: Iya, selamat merayakan juga Mama.
3: Iya, lama enggak ikut gabung karena kita ada kesibukan kalau sudah sore di rumah. Nah, banyak dikerjakan keliling rumah.
0: Iya nih, ini biasanya WA.
3: Iya, tadi malam hujan. Hari ini apa sore ini panas, Mbak.
0: Oh,
3: ini bisa hujan nanti malam lagi.
0: Iya, kalau di Palembang.
3: Lagunya sudah dikirim tuh, Mbak.
0: Oke, siap Mama, nanti kita bukakan ya di WhatsApp ya, berarti. Ya,
3: buat aja Mama Lili, buat Bang Nanang, semoga cepat sembuh, sehat. Sehat, semangat Bang Nanang.
0: Sehat tuh Bang Nanang.
3: Iya, jangan lupa berobat sambil bertimung kalau sakit. Kalau aku di sini anak-anakku, kami sama anakku saling sering bertimung, bilang kami Dayak itu dah, Mbak.
0: Oh, itu ngapain tuh Mama bertimung tuh Mama?
3: Banyak macam, segala serai wangi, segala akar kelapa, akar pinang, segala apa bilang orang tuh sambung maut, banyak macamnya Mbak, dicampur. Itu direbus, di kalau rebus itu direbus sampai mendidih, habis itu dibungkus sama selimut teba, ditaruh di anu tuh, lalu sampai keluar keringat tenang.
0: Oh, kayak diungkep gitu ya?
3: Ya gitu ya, anu apa tuh, kalau bilang orang kami Dayak di sini kan memang bertimung. Itu mengeluarkan segala, kalau ada apa tuh enggak enak di badan segala, misalnya bahan apa tuh ya namanya tuh, nah
0: iya, jadi kayak...
3: keluar segala keringat panas dalam tuh itu keluar. Habis bertimung tuh setengah jam, habis bertimung baru kita mandi air hangat, air timung tuh tadi dicampur sama air dingin teh, air hangat dibandingin gitu. Aku sama anakku, kami sama anak-anak kalau demam.
0: Oh, wah. Jadi ini ya.
3: Tapi jarang ini. Yang ke rumah sakit itu jarang, Mbak. Karena aku tuh banyak segala aku tanam di keliling rumah nih, obat alat untuk bertimung bilang kami sini nah.
0: Iya, pakai herbal ya berarti Mama ya.
3: Iya, gitu kami itu di sini. Karena kan aku sudah terbiasa dari orang tua, almarhum orang tua aku dulu memang banyak tanaman ditanam di sekeliling rumah untuk segala daun limau apa dicampur dengan temulawak itu ya, punya aku banyak macamnya. Segala tebu merah tuh nah. Bilang kami itu udah punya aku tanaman di sini itu dicampurnya segala alat ketimungan Mbak. Siap. Bapak tuh badannya keringat enak tuh kalau habis bertimung tuh Mbak.
0: Boleh dicoba. Ya
3: salamnya ya, untuk semua pendengar setia ada cara Badengko di Persatu Air Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Buat Mbak siapa nih?
0: Lintang Mama.
3: Oh, buat Mbak Lintang beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu kalau pulang nanti. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan ya, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Terima kasih, salam sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih banyak Mama Sri yang sudah bergabung ya di sore hari ini, dan kita menjadi belajar ya kulapa hari tentang batimung nih. Ternyata kalau di Dayak itu bisa mengobati ya, dengan obat-obatan herbal kita rebus terus kita diungkep ya dirinya sendiri gitu. Nah itu kelapa hari. Wah, dan selanjutnya nih kita langsung bukakan dulu karena tadi sudah ada beberapa WhatsApp juga yang masuk ya. Kelapa hari kita coba bacakan satu-satu nih. Selamat sore pendengar RRI Perempat Palangkaraya, Mbak Lintang mohon putar lagunya Semalam di Malaysia nih jika ada, yang dinyanyikan Said Effendi. Siap Bang Lamberi, nanti kita akan putarkan ya. Selanjutnya ya kelapa hari ada, selamat sore kelapa hari semuanya, saatnya santai sejenak di dangdut adalah kita. Saya Langgeng anak kos di Jogja mau request lagunya Lari Pagi dari Roma Irama di cover dari Pendik Asbek. Siap. Oh ya, lagunya buat papa tua yang sudah senggol, juga buat Ibu Inah juga, terus buat semuanya abang-abang, kakak-kakak, amang, aci, kai, nini, selamat berjoget semuanya dan makasih banyak Kak Lintang. Siap Langgeng, nanti kita akan putarkan. Selanjutnya kita sapa juga penelpon dari Talk ini, lain telepon kami. Halo Badengkoy
4: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Sebangau, Mbak Karim.
0: Oh, Bang Karim, apa kabar Bang Karim?
4: Alhamdulillah sehat, harinya hujan.
0: Iya, apakah hujan? Karena tadi kata Mama Lili nih kayak harusnya di sana hujan ya.
4: Betul, benar hujan.
0: Benar ya hujan, wah luar biasa sekali Mama Lili kini.
4: Lagunya lah.
0: Oke, hari ini mau request lagu apa nih ya Bang?
4: Lagunya dari Roma Irama.
0: Iya.
4: Ingkar.
0: Judulnya apa?
4: Ingkar.
0: Ingkar. Oke, siap kita putarkan.
4: Kami buat aja melilit dari terus nanam banyak juga natron, terus buatnya Bapak Meme, Bang Tony juga. Apa lagi ya? Apa kau nyerangkul aja salamnya buat semua pendengar harus berupa di mana saja berada.
0: Oke, okay, siap.
4: Selalu. Buat ada yang tetap semoga sukses selalu. Bila ada urusannya, semoga sukses dan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Karim yang sudah bergabung ya melalui telepon tadi juga dengan requestan lagunya. Kayaknya sore hari ini banyak nih yang suka lagu Roma Irama ya, kulapa hari semuanya. Dan tanpa berlama-lama ya kulapa hari, karena memang sudah panjang nih kereta kita. Mari kita putarkan dulu ya kulapa hari. Oh, ini masih ada satu lagi nih nanggung, ada satu WhatsApp juga yang masuk. Oke, nanti kita putarkan juga ya kulapa hari. Dan untuk kulapa hari yang mau request-request ya, masih dibuka sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu satu lagu pembuka nih di kereta kita sore hari ini dari Roma Irama dengan judul Rupiah yang akan hadir di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Propat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah? Serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Oke, maju dulu, oh, diam di sini ya.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatot kaca Anoman kaya jenawis marayati neki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: hijaunya. Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Ya, Kulo Pahari, terima kasih sudah menemani Lintang ya dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang tidak terputar atau telepon yang belum terangkat. Masih akan Lintang temani lagi ya Kulo Pahari besok di pukul yang sama tentunya di Badengkoy Dangdut Adalah Kita. Dan dengan ini Lintang pamit undur diri dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani santai sore Kulo Pahari tentunya di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Bupati Nur Hidayah lepas kontingen Kobar ke Festival Budaya Isen Mulang 2026. Yakulapa hari, Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah resmi melepas keberangkatan kontingen daerah untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM 2026 di halaman kantor Bupati pada hari Rabu kemarin. Perhelatan budaya tahunan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 16 hingga 24 Mei mendatang. Kontingen yang berjumlah 100 orang tersebut dijadwalkan bertolak menuju Kota Palangkaraya pada hari Jumat 15 Mei sore menggunakan armada bus. Bupati berpesan agar seluruh peserta senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan kekompakan demi membawa nama baik Kabupaten Kota Waringin Barat di kancah provinsi. Secara rinci, kontingen ini terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengirimkan 42 personel untuk mengikuti parade tari pesisir hingga lomba menyawet uwe. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga menyertakan 40 peserta untuk 8 cabang lomba, disusul Dinas Pariwisata yang mengirimkan 20 personel. Keikutsertaan tahun ini mencakup berbagai cabang unggulan seperti parade tari lisan pantun Saloka, lomba mangenta, hingga karnaval budaya yang menjadi daya tarik utama. Sinergi antar perangkat daerah ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi raihan prestasi sekaligus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah. Sekian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Dan kelapa hari seperti biasa ya, kalau sudah pukul 15, maksud kami pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita akan membahas tentang wisata dan juga hal-hal yang lagi hype banget nih di Palangkaraya ya kelapa hari. Dan yang akan Lintang bahas hari ini adalah Festival Budaya Isen Mulang nih. Siapa yang gak sabar ya Pak Hari untuk bisa melihat dan menjadi bagian dari FBIM 2026 yang sebentar lagi akan dimulai ya kan. Diperkirakan di tanggal 16 ini sudah mulai sampai selama 10 hari ke depan sampai tanggal 26 Mei 2026. Dan juga ada Kalteng Expo juga, lalu ada Pawai Budaya. Wah, kayaknya seru banget ya kelapa hari. Gimana kalau misalnya kelapa hari juga sharing-sharing nih, apa yang paling ditunggu-tunggu setiap Kalteng Expo atau setiap ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ya kelapa hari. Waduh, bisa banget nih sharing-sharing sama kita semua di sini. Bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau kelapa hari juga bisa banget sharing-sharing melalui TikTok kami nih, karena kami juga sudah hadir secara live di TikTok di RRI Prompat Palangkaraya. Dan kelapa hari, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita putarkan dulu satu lagu nih dari Bossa Nova Jawa dengan Kesumaning Ati yang akan hadir di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Profat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
6: Ya, Kulap Hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya. Dan seperti janji Lintang tadi ya, kita hari ini akan membahas tentang FBIM nih, Kulap Hari. Dan setelah Lintang mengumpulkan beberapa informasi ya, Kulap Hari, FBIM ini, Lintang menemukan jadwal Festival Budaya Isen Mulang atau kalender acaranya di 2026, di mana FBIM ini akan dimulai dari dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei 2026. Nah, informasi ini Lintang ambil dari Diskominfo Santik Kalteng. Jadi semoga ini valid ya. Dan Kulap Hari, jadi di tanggal 17 Mei-nya ini itu akan ada karena

Selanjutnya akan ada lomba menyanyi, yaitu vokal solo ya, Kulapa Hari itu di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di Gor Indoor Serbaguna. Selanjutnya di tanggal 18

serbaguna juga, dan juga ada habayang atau permainan tradisional juga nih kalau pagi hari. Selanjutnya di malam harinya itu akan ada pemilihan jagau Nyai Kalteng di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, dan juga berada di Gor Indoor Serbaguna, di mana di tanggal 18 ini jagau Nyai ini akan unjuk bakat nih kula pahari. Selanjutnya di tanggal 19 di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat di Gor Indoor Serbaguna akan ada Manjawet Uwei, yaitu lomba keterampilan tradisional ya, dan juga ada Lawang Sakepeng. Dan juga ada di malam harinya di pukul 17 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian barat di Gor Indoor juga akan ada grand final pemilihan jagau Nyai Kalteng 2026. Wah, penasaran gak sih kalau apa hari? Selanjutnya di tanggal 20 ya, itu di pukul 8 pagi itu di area bawah jembatan Kahayan itu akan ada olahraga tradisional Besei Kambe, dan juga ada Balogo. Dan kalau untuk Balogonya itu ada di Gor Indoor Serbaguna di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat di di Gor Indoor itu akan ada Au Pahureh, di mana ini akan ada stand up komedi. Waduh, seru banget nih kayaknya. Lalu juga ada parade tradisi lisan dan juga parade tari daerah. Wah, kayaknya seru banget nih di tanggal 20. Kayaknya kelapa hari perlu tandain ya, karena di tanggal 20 nanti juga akan ada banyak acara-acara yang lain. Selanjutnya di tanggal 21 Mei itu di Gor Indoor Serbaguna di jam 8 pagi ya kelapa hari ada Kenta. Lalu selanjutnya di jam 19 waktu Indonesia bagian barat itu ada Kalteng Wastra Festival. Waduh, keren banget nih kayaknya. Dan juga di pukul 19 waktu Indonesia bagian barat di halaman kantor Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah akan diadakan sepak sawut atau final sepak sawut. Wih, wah, seru nih kayaknya ya kan. Kelapa hari ada yang tertarik ya kira-kira di tanggal-tanggal ini? Selanjutnya di tanggal 22 Mei di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat di area Stadion Tuah Pahu itu akan ada Mangaruhi. Selanjutnya di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat di Gor Indoor Serbaguna akan ada parade tradisi lisan dan juga ada parade tari daerah. Dan juga di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat di halaman kantor Disbudpar Kalteng juga akan ada sepak sawut eksibisi. Dan untuk penutupnya di tanggal 23 Mei di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat di Bundaran Besar Palangkaraya akan ada penutupan FBIM. Waduh, cukup banyak ya kegiatannya. Dan kira-kira kelapa hari yang paling ditunggu-tunggu di mana nih? Kayaknya yang paling ditunggu adalah pastinya pembukaan ya, karena itu ada karnaval budayanya. Selain itu juga beberapa permainan tradisional nih. Kayaknya Lintang belum pernah lihat yang Manjawet Uwei dan juga Lawang Sakepeng. Selain itu juga kayak aku penasaran banget dengan sepak sawutnya nih. Kalau kelapa hari yang mana nih? Boleh banget ya komen-komen ya kelapa hari, bisa melalui TikTok kami ataupun melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan kelapa hari selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu ya dari Panceno Gay dengan Tak Tinggal di Papua nih, yang akan hadir menemani santai sore kelapa hari. Dan juga jangan lupa setelah ini kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib tentunya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya.

0: Ya, Klub Hari, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya, kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari

telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam kemahan Nuansa Senja. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya.

0: يا أرحم الراحمين.
1: Ya, Klub Ahri, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Klub Ahri yang menjalankan. Dan sekarang kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
2: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberkahan.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kelteng jadi inspirasi nasional gaungkan nol kecelakaan di jalan raya. Rapat kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Daerah Kalimantan Tengah tahun 2026 resmi digelar dengan mengusung tema besar yakni akselerasi Forum LLAJ guna mewujudkan jalan yang aman, angkutan yang tertib dan perilaku yang berkeselamatan menuju zero accident and zero fatality. Bukan sekedar rapat biasa, forum ini menjadi momentum penting bagi para pengaku kepentingan, pemangku maksud kami kepentingan di Kalteng untuk duduk bersama, bersinergi dan menegaskan komitmen nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi momok di banyak daerah di Indonesia. Kehadiran Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian, memberikan bobot tersendiri pada kegiatan ini. Ia tak segan memberikan apresiasi tinggi kepada Kalimantan Tengah yang dinilai layak menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Sekian berita Mahalal pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang NJ Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
3: Uy ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
4: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
3: Kai au. Awe
4: atuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita aja kau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kulo Pahari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulo Pahari seperti biasa ya, kalau pesona budaya Borneo, kita akan membahas tentang banyak hal mengenai Borneo. Dan hari ini Lintang akan membahas tentang permainan-permainan lokal nih, atau permainan tradisional. Dan kebetulan beberapa permainan ini juga akan diperlombakan ya beberapa hari untuk FBIM tahun ini. Yang pertama ada sepak sawut, lalu ada balogo dan habayang, lalu ada besei kambei, lalu ada manyipet dan juga mangaruhi, lalu ada manjawet uwei. Wah, penasaran kan kelapa hari? So stay tune terus di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya, karena kita akan membahas semua permainan ini ya kelapa hari. So untuk memulai ya kan, untuk memulai acara enggak tuh untuk memulai pembahasan kita pada sore hari ini ya kelapa hari, ada satu lagu nih dari Riri Rianti yang akan mengawali perjumpaan kita ya kelapa hari dengan judul Mampaingat Janji. Waduh, penasaran gak sih lagunya kayak gimana? So stay tune terus ya kelapa hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Pemkot Palangkaraya kirim 156 peserta ajang Festival Budaya Isen Mulang 2026. Yakula Pahari, pemerintah Kota Palangkaraya mengirimkan 156 peserta untuk berlaga di ajang Festival Budaya Isen Mulang Kalimantan Tengah 2026 yang dilaksanakan di sejumlah lokasi kota setempat pada 17 hingga 23 Mei 2026. Farid Napirin, Wali Kota Palangkaraya, menerangkan kontingen Kota Palangkaraya akan mengikuti 12 cabang lomba dan pertunjukan budaya, di antaranya sepak sawut, balogo, habayang, basei kambei, manyimpet, dan mangarui. Kemudian manjawet uwei dan kuliner tradisional mangenta, serta pemilihan jagau Nyai Kalimantan Tengah, karnaval budaya, parade tradisi lisan, hingga parade tari daerah. Farid mengatakan, pelaksanaan FBIM Kalimantan Tengah bertujuan memperkuat pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi khas Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Keikutsertaan Kota Palangkaraya dalam FBIM 2026 memiliki makna penting, terlebih pada tahun sebelumnya Kota Palangkaraya berhasil meraih predikat juara umum. Sekian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang, pamit undur diri. Sampai berjumpa di berita Mahalau esok hari.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Klopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan kami sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca. Halo, selamat malam.
2: Halo, Kak. Selamat malam.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya, Kak.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Klopari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Jumat 15 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari hingga siang hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu menjelang sore hari hingga malam hari diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari diperkirakan secara umum akan kembali berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Klopari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Serta waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Klopari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak dari teman-teman kantor BMKG Palangkaraya ya untuk informasi cuacanya. Dan ya, Klopari seperti biasa kalau sudah masuk pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya, itu artinya kita sudah masuk ke pesona budaya Karungut. Dan satu lagu pembuka ya Klopari di segmen Karungut pada sore hari, malam hari ini, ada dari Bilton dengan judul Tarantang Lewu yang akan menemani Klopari di malam hari ini. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapa Hari, tidak terasa hampir 5 jam ya. Lintang menemani ruang dengar Kulapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Lintang pamit undur diri dari ruang dengar Kulapa Hari ya. Sampai berjumpa lagi di esok hari di pukul yang sama di 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini ada rekan kami yang akan menemani ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Merpati Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

ketemu lagi di edisi siaran hari Kamis 14 Mei 2026. Waktunya bersama dengan Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, gimana kabar kamu di hari Kamis ini? Ada yang sadar gak sih kalau hari ini tuh ternyata tanggal merah? Atau bahkan di kalender kamu sama aja nih, semua tanggal kayaknya hitam-hitam aja nih. Semoga kamu hari ini dapat kesempatan buat libur yang panjang ya, karena biasanya nih jadi long weekend banget nih sampai nanti di hari Minggu. Ini baru hari Kamis, ada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silahkan deh atur rencana kamu untuk healing-healing tipis ya di pertengahan tahun ini. Dan tentunya kita nanti boleh sharing-sharing juga ya seputar hari ini, kamu udah ngapain aja, kemana aja, karena akan nemenin kamu juga di malam hari ini ya bersama dengan Apresiasi Budaya. Akan ngobrol-ngobrol seru bareng kamu, kegiatan apapun itu, bahkan informasi dari kamu juga akan kita tampung gitu ya. Tampung gak tuh? Kita bahas sama-sama nanti setelah beberapa lagu juga, dan nanti kita akan dengerin drama legenda juga untuk kamu. Stay tune bareng kita ya di Suara Budaya Palangkaraya.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Purai, legenda Bukit Sampuraga.
1: Jinaka Purai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
2: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Purai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
4: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
5: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
6: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
7: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
6: Kalau yang ini, berapa harganya bang? Jangan mahal-mahal jualnya bang.
7: Wah, kalau adik yang beli, abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
6: Ah, abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
7: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
6: Ah, abang ini suka bercanda. Jadi, kapal abang ini dari Minangkabau ya bang?
7: Iya, dari Minangkabau.
6: Oh.
7: Sumatera deh.
6: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya bang ya?
7: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
6: Oh, abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, bang ya?
7: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
6: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
7: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
0: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
8: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
6: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman abang.
8: Senang sekali Ambo mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
6: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
8: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
6: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
8: Jadi maksud adik, abang saja yang pergi?
6: Iya, Bang.
8: Sedangkan kamu tinggal?
6: Iya, Bang.
8: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
6: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
8: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua abang di sana.
6: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
8: Oh iya, abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
6: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
8: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
6: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
8: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
6: Iya, Bang.
8: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
0: Akhirnya layar kapal dikembangkan. Patih Sebatang dan anaknya Cina Kaburai meninggalkan Lamandau.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih Sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak. Barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja.

0: Nanti kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
1: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Jinaka Burai kutinggalkan di sini di Tanah Minang. Jadi biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
0: Patih sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
1: Bundo, kalau begini terus lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lamandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
0: Patih sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Jinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Jinaka Burai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Jinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih sebatang.

0: Pikiran Dayang Ilung, tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini,

0: Cintaku hanya pada suamiku, Patih Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkani kate. Kebalin pati sebatang nah, arek duit tah.
0: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku pati sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
0: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Patih Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
2: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Patih Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Patih Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah, nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
2: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, Nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
0: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
0: Iya, iya, Nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
0: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
0: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
0: Cinaka Burai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
4: Tidak.
0: Ini aku ibumu, Nak.
4: Tidak mungkin.
0: Aku
4: kau
0: ibumu,
4: bukan ibuku,
0: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
0: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
0: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah.

0: besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken para RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

bibirnya pindah rigit, tangannya pindah menggatar, bajalan mempulang bulik, mukanya pindah kebokeh, merangot kayak warik bakantan. Bila sudah kada baduit, karena berokok tuh.

Banjar Baramian, program khusus spesial lagu-lagu daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dingsanak bisa bergabung langsung melalui telepon 0536-323-5969 atau di WhatsApp kami di 0811-500-2040. Setiap hari Kamis jam 8 malam. Ingat, EDFM 95,1 MHz dan juga aplikasi RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

04 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti

0: Truk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Indu Berta, ita hayak yu mangguang kantor pos. Bu Hen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita mendinun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutup je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
1: Boh, Bu Hen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tena hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepah hi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hancak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tena.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Indonesia Barat nemenin kamu di malam hari ini. Gak cuman bareng dengan Nisa, bersama dengan Kak Lintang juga menemani kamu di malam hari ini. Halo.
1: Wow.
0: Malam hari ini happy banget karena kita juga sambil live TikTok ya, menyapa teman-teman dari

0: Waduh, kira-kira di hari pertama libur panjang kamu ngapain aja? Kalau Kak Lintang nih, kan ini liburan panjang banget nih.
1: Betul.
0: Apakah hari ini notice kalau hari ini tanggal merah?
1: Of course tidak. Karena hari ini jadwalku tetap hitam ya.
0: Memang ada beberapa yang kayaknya jadwalnya juga di kalender tuh kayaknya tanggalnya tetap hitam aja tuh.
1: Betul.
0: Ini ngomongin orang apa ngomongin diri sendiri?
1: Diri sendiri dong.
0: Diri sendiri aja sih. Tapi semoga kamu semua tanggal merahnya hari ini benar-benar merah ya. Enggak ada yang hitam juga tuh. Iya. Tapi kalau misalkan nih Kak Lintang dari liburan panjang ini dan Kakak berkesempatan untuk liburan itu juga, mau kemana nih kalau misalkan bisa dibayang-bayang?
1: Sebagai Gen Z yang memang uzur ya.
0: Memang kayaknya perlu untuk perlu, tidur ya.
1: Betul sekali, kayaknya tidur adalah menjadi jawaban pertama untuk long weekend ini. Kita buka dengan tidur.
0: Oke, berarti kurang lebih berapa sih long weekend liburnya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari ya. Tidurnya 3 hari.
1: Iya.
0: Kalau bisa mah jalan-jalan atuh, Palangkaraya banyak banget wisata.
1: Apa aja tuh kamu mami?
0: Aduh, mau yang jauh, mau yang dekat, mau yang versi alam, mau versi modern, mau belanja-belanja, yang mana tuh?
1: Yang alam kayaknya seru deh.
0: Asik,
1: ya.
0: Kamu apa boleh tuh banget cobain Pulau Kaja. Tapi Kakak pernah dengar nggak sih Pulau Kaja?
1: Apa tuh Kaja yang di Mobile Legend bukan?
0: Aduh, udah ngobrolin game aja nih memang Gen Z dengan dunianya ya.
1: Betul.
0: Iya, karena beberapa waktu tuh ada viral di TikTok juga Pulau Kaja yang banyak banget teman-teman dari hewan-hewan lucu yang bisa dilihat secara langsung.
1: Apa tapi, aja tuh hewan?
0: Apa aja, mancing banget sih. Tapi seru banget, biarkan ini menjadi surprise ya.
1: Wow.
0: Biarkan teman-teman jalan ke Pulau Kaja sana karena banyak juga ternyata open trip buat ke sana tuh Kak.
1: Oh, menarik banget.
0: Iya, siapa tahu ada yang bingung kan enggak ada punya teman gitu. Kayak Kakak kan?
1: Iya, aku enggak punya teman. Jujur ini masih sebagai pendatang ya. Pendatang baru di Palangkaraya.
0: Waduh, kali ini bersama dengan warga Jogja ya ngobrolnya. Iya, tapi biasanya di tempat Kakak di sana di Jogja itu kalau liburan panjang kayak gini tuh ada khususkah yang meramaikan kota?
1: Apa ya, mungkin pendatang yang meramaikan kota. Karena memang karena jadi kota wisata ya.
0: Iya.
1: Jadi memang banyak yang mereka tuh datang untuk berlibur. Karena di Jogja tuh kayak paket komplit, kamu mau main air juga ada, wisata air, gunung ada, alam ada, hutan ada, mau wisata budaya juga ada, mau wisata coffee shop banyak banget.
0: Buset, berarti kota dengan 1000 wisatawan.
1: Betul, pokoknya kalau sebagai warlock, kalau di Jogja, liburan kayak gini udah mending di rumah aja.
0: Waduh, ini relate ya dengan
1: betul
0: tadi dibilang Kak Lintang, kalau sebenarnya libur panjang ini lebih cocok untuk tidur aja sebenarnya di
1: rumah. Benar banget.
0: Oke deh kan, nanti kita sharing-sharing lagi ya. Sekarang ada lagu bersama dengan Ryan Band dengan Minangkabau Mengudara untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
1: Kar?
2: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan Pak? Oh, baik, baik, baik, baik, Mardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
4: Ada Kulapa Hari, pukul 21.43 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan Kak Lintang di malam hari ini. Ya, tentunya bersama dengan Anissa Umami juga ya malam hari ini. Kalau tadi kita ngomongin tentang libur 4 hari, kamu mau kemana aja? Kalau tadi versi Kak Lintang adalah tidur di 3 harinya ya.
5: Betul.
4: Di hari keempat ngantar laundry.
5: Iya. Dan menyiapkan untuk besok paginya kerja
4: karena
5: lagi.
4: Karena Senin kan.
5: Betul banget.
4: Iya, seberapa mengerikankah Senin versi Kak Lintang?
5: Semengerikan itu karena harus apel pagi. Sebagai orang yang bukan morning person ya.
4: Oke, itu permasalahan semua Gen Z kayaknya. Tapi ternyata ketakutan seluruh Gen Z tentang upacara pagi itu gak selesai di masa sekolah ya.
5: Ternyata di tempat kerja masih bertemu dengan masih apel dan upacara.
4: Masih lanjut juga ternyata. Tapi vibesnya mungkin berbeda ya, gak sepagi kita sekolah itu ya.
5: Sama aja.
4: Oh, sama. Wow. Tapi ini bukan buat nakut-nakutin Gen Z lainnya.
5: Oh,
4: kan?
5: Enggak dong. Enggak.
4: Tapi seru kan? Seru kan?
5: Seru banget.
4: Seru banget. Iya.
5: Karena kita sudah tidak harus pakai topi ya.
4: Iya.
5: Jadi enggak usah takut kalau misalnya kita tidak bersabuk dan tidak bertopi.
4: Wah, enggak ada razia-razian lagi tuh.
5: Enggak ada razia lagi. Yang penting sepatunya tetap hitam.
4: Seru banget sebenarnya ya. Aduh, doakan kita semua semoga bisa setiap hari Senin ikut upacara juga.
5: Betul.
4: Gitu.
5: Iya. Karena memang sebenarnya kan upacara juga bagus ya.
4: Iya.
5: Karena di pagi hari kita tidak pernah ketemu sinar matahari, akhirnya kita terpapar sinar matahari dengan durasi yang cukup lama.
4: Asik.
5: Sekitar 30 menit sampai 40 menit.
4: Wow, itu kalau dilihat dari sisi positifnya. Tapi kan kita selalu melihat dari sisi positif terus kan?
5: Pastinya.
4: Pastinya harapannya. Boleh gak sih kita sapa teman-teman dulu dari dari live TikTok kita hari ini? Ada siapa aja nih Kak Lintang nih?
5: Ada Kak Sasa. Lalu ada Kak 1232.
4: Emang username TikTok tuh unik-unik ya.
5: Betul banget, karena emang 80% kayaknya emang isinya adalah Gen Z.
4: Iya.
5: Makanya mereka aktif di jam segini.
4: Betul, ini jam-jam orang istirahat sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah, kita nemenin kamu semuanya istirahat gitu ya. Kira-kira nih masih ngomongin seputar liburan 4 hari tadi. Kalau hari ini sudah terlewatkan, masih ada sisanya 3 hari. Semoga di 3 hari ini tidak terlewatkan begitu saja. Tidak cepat seperti hari Minggu pada hari minggu-minggu biasanya, karena entah kenapa hari minggu itu selalu cepet banget gak sih?
5: Nah, aku punya jawabannya tuh.
4: Aduh, seru. Aduh. Kenapa? Kita buat pertanyaan dulu, kenapa sih setiap hari minggu, entah kenapa itu hari jauh lebih cepet dibandingkan hari-hari lainnya?
5: Jadi, menurut hasil riset yang aku baca.
4: Serius.
5: Jadi sebenarnya tuh kenapa rasanya tuh hari Minggu tuh menjadi hari yang sangat-sangat pendek, karena ketika matahari itu sudah terbenam, itu tuh rasanya kita kayak harus menyiapkan mental dan diri kita itu secara psikologis ya. Jadi makanya kenapa kita ngerasa kayak kok lambat banget, apalagi kalau misalnya hari Minggu kan kita bermalas-malasan ya biasanya. Jadi kalau kita bangunnya sudah siang, jadi merasa hidup itu tuh lebih pendek di hari itu.
4: Oh. Gitu. Apakah ini jawaban kalau orang-orang bilang sebenarnya hari Senin itu tuh dimulai dari malamnya?
5: Betul. Karena memang kita harus menyiapkan mental, karena kebanyakan orang, apalagi kalau teman-teman yang sudah bekerja ya, itu kalau hari Minggu tuh mereka malam akan mempersiapkan kira-kira apa, kayak misalnya nyiapin laptop.
4: Betul.
5: Terus kayak nyiapin tasnya, terus mungkin memulai ngecek lagi tas-tas kerjaannya yang kemarin tuh kira-kira yang belum selesai apa, apa yang akan di-deliver besok dan segala macam. Makanya kayak berasa minggu ini singkat gitu, karena memang pressure-nya banyak.
4: Sebenarnya waktu bersantainya itu dari hari Sabtu ke Minggu siang aja ya.
5: Dari Jumat malam, kalau misalnya pulangnya sore. Note ya.
4: Oh, makanya sore. Hari Jumat itu kenapa orang-orang jauh lebih terasa lebih santai, karena itu adalah hari melepasnya ya. Melepas beban di satu minggu itu ya.
5: Iya.
4: Singkat padat jawabannya, iya. Karena memang relate banget.
5: Bener banget.
4: Iya, ada dari K1132R bilang kalau di komentar TikTok kita ya, apakah ini yang namanya libur ya?
5: Wah, betul banget, Kak.
4: Karena definisi libur orang tuh beda-beda.
5: Bener banget. Karena kebetulan K132R ini kayaknya yang kalendernya merah ya.
4: Oh iya.
5: Iya.
4: Oh, kirain penganut seperti kita yang di kalender hitam semua. Tapi enggak apa-apa, di balik kalender hitam semua ini kita bertemu sama kamu semua ya, sapa-sapa di malam
5: sekali.
4: Hari ini. Oke. Okay. Nanti kita sharing-sharing lagi ya bersama dengan komenan dari seluruh kelapa hari di TikTok yang amat sangat luar biasa di malam hari ini ya. Tapi kita dengerin dulu satu buah lagu viral nih, Kak. Karena
5: apa
4: coba
5: tuh?
4: Deh dihitung hari ini berapa kali nih nyanyiin lagu ini.
5: Sudah tidak terhitung ya, kayaknya 10 jari ini udah gak cukup.
4: Iya, udah gak bisa kehitung lagi dengan gerakannya yang viral ini di mana-mana ya. Bisa si ditebak gak sih kita mau dengerin lagu apa habis ini?
5: Yang ada kucing viralnya juga.
4: Oke, langsung saja bersama dengan Dear Boy dengan Kicau Mania.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Hari di pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan
5: Lintang
4: dan juga Nisa Umami, nemenin kamu di Suara Budaya Palangkaraya bersama dengan pesona budaya ya malam hari ini. Karena kita masih live TikTok ya, menyapa kamu semua. Kalau tadi bersama dengan Kak Bina, ada Kanuel Irfan, bersama dengan Papa Uci juga ya di malam hari ini, luar biasa banget. Ada salam-salamnya yang juga mau disampaikan. Salam buat Kak Amel, Kak Adit, ada Bu Dewi, Bang Albert juga, ada Kak Manda, Kak Vika, Kak Eyet, ada Bang Denny, Bang Ilham, dan seluruh angkasawan dari Palangkaraya. Terima kasih banyak Bapak Uji ya, luar biasa ya, sekali kami. Iya, kami semua rindu bersama dengan Pak Pauji ya. Dan tentunya kami masih akan mengundang kamu untuk ikut di live streaming kita ya. Karena boleh banget kamu share cerita-cerita kamu di malam hari ini. Kalau tadi kita ngobrolin tentang libur long weekend, selama 4 hari kamu ngapain aja. Dan akhirnya versi dari kita berdua adalah lebih beristirahat aja gak sih? Selama 4 hari ini. Oke, nanti kita sharing-sharing lagi ya Kak Lintang ya. Kita dengarkan dulu satu lagu pertama di pukul 22 ini bersama dengan lagu viral juga di era itu. Dan juga lagu ini, kakak tahu nggak ada fakta menarik dari lagu yang akan kita dengerin?
5: Apa tuh?
4: Karena lagu ini tuh akan masuk ke Music Award yang akan diadakan di Jepang di tanggal 13 Juni 2026 yang akan bersaing bersama dengan lagu-lagu internasional juga. Karena lagu ini tuh viral di Asia, jadi benar-benar menarik perhatian mata internasional gitu ya.
5: Menarik.
4: Iya, kira-kira ada lagu apa kak?
5: Ada Tabola Bale
4: bersama dengan Silent Open Up dan juga teman-teman kolaborasi lainnya juga. Kita dengarkan Tabola Bale untuk kamu.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku
6: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
8: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
10: Luar biasa sekali Kulapa Haria malam hari ini dengan kebersamaan bersama dengan seluruh penyiar malam hari ini ya. Dan juga menyapa teman-teman dari live TikTok hari ini. Wow, luar biasa sekali ya.
11: Selamat lingkungan latai, selamat sahujud karena malekutang Andrew Catalino.
10: Oke.
11: Bastengan kajibata.
10: Arus, arus, arus. Luar biasa memang malam hari ini ya. Dan juga dengan semarak kita bersama malam hari ini, kita hadirkan juga lagu viral untuk kamu ya bersama dengan Paris Adam dengan Stay You, Stay You.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: lebih 30 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini nemenin kamu dengan kebersamaan yang begitu luar biasa ya. Dan tentunya kita masih live TikTok. Kita sapa dulu ya. Tadi ada abang-abang atau mas-mas, kita nggak tahu, tapi nama usernamenya adalah Info Katingan. Say hello dulu buat semua kulapa hari dari Katingan. Hello, gimana kabarnya hari ini ya? Dan tadi masih setia bersama kita juga ada Antang Namue nemenin kita juga. Nah, tadi udah sharing-sharing bareng dengan Kak Info Katingan kalau ada satu buah lagu yang luar biasa juga akan kita dengarkan bersama-sama. Ada lagu apa hari ini, Kak Lintang?
1: Ada lagu Salam Tabe dari Ricardo Howard.
0: Sudah tidak sabar untuk kita mendengarkan, langsung saja kita putarkan untuk kamu semua di malam hari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Dan yang pulang hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 22 lebih 42 waktu Indonesia Barat. Gimana hari libur kamu di tanggal merah pertama ini?
1: Apakah ada yang sadar bahwa ini tuh adalah tanggal merah pulpa hari?
0: Semoga hari ini berjalannya tidak begitu secepat hari Minggu pada biasanya ya.
2: Semoga kalian bisa memanfaatkan long weekend-nya dengan sangat baik.
0: Wah.
2: Mungkin jalan-jalan ke Sampit.
0: Wah. Ada apa dengan Sampit? Nah,
1: di sana ada banyak tempat wisata juga enggak sih?
0: Betul.
1: Sampit.
0: Betul.
1: Wah.
0: Iya. Jadi kepo kira-kira di Sampit ada siapa aja? Mungkin teman-teman dari live TikTok ada yang dari Sampit. Ceritain versi kamu gimana mendeskripsikan kota-kota daerah kamu untuk diketahui kita-kita semua. Ini seru banget. Versi dari Kalintang dulu malam hari ini. Kalintang kan kita tahu ya pendatang dari Palangkaraya. Pendatang ke Palangkaraya kurang lebih udah hampir 1 tahun ya.
1: Iya,
0: udah 1 tahun
1: sudah
0: ya.
1: 1 tahun.
0: Gimana mendeskripsikan Palangkaraya versi Kalintang?
1: Kotanya banyak lampu.
0: Oke.
1: Enggak, kami enggak punya lampu. Jujur kami masih menggunakan obor.
0: nature kan. Maksudnya di sana luar biasa banget. Kenapa bisa dibilang Palangkaraya jadi kota lampu?
1: Karena lampunya banyak banget dan warna-warni, jujur. Karena mungkin karena aku tinggal di kota yang lampunya tuh monokrom, warnanya juga cuma kuning aja gitu,
0: Pak. Oke.
1: Apa tuh fun fact?

0: kayaknya aku masih belum lahir deh. Oh, ini. Maksudnya kan itu ada beberapa perubahan ya.
1: Betul.
0: di bawah dari pimpinan-pimpinan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi overall progress ya.
0: Iya, overall suka enggak di Palangkaraya?
1: Suka banget karena banyak banget pentol yang bisa dicocok langsung.
0: Pertama kali kaget enggak sih kenapa di sini orang makan pentol itu becucuk jeur urang?
1: Iya, jujur kaget dong karena memang awalnya mikir kayak oh rame berarti enak banget nih.
0: Iya.
1: Pas aku datang ke sana kayak loh kok semua orang berdiri gak kemana-mana dan semua orang megang tusukan masing-masing.
0: Oh, karena biasanya di kota-kota lain disajikan dalam bentuk bakso ya.
1: Oh, iya, dalam bentuk bakso dong. Maksudnya
0: iya.
1: Dalam bentuk plastik, di dalam plastik, dibungkus plastik. Jadi misalnya beli kayak mang beli 5.000 gitu ya, mereka akan masukin ke dalam plastik, dikasih saus, terus dikasih dia ke kita.
0: Oh.
1: Jadi enggak yang self service gitu.
0: Oh iya. Oh, kita tanpa menyadari ya warga Palangkaraya ternyata kita udah self service dari dulu gitu.
1: Betul banget. Kayaknya lebih ini ya, lebih modern ya.
0: Iya, luar biasa.

apa lagi?

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Sungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Perempat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: 94 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Global, hari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Suara Budaya Nusantara masih nemenin kamu di udara. Dan sudah menjadi jam-jam rawan. Tapi kamu masih megang laptop dan juga printer kesayangan kamu. Waduh, apa sih yang dikerjain di hari libur ini? Kenapa sih ngerjain sampai tengah malam? Yang dikejar tuh apa sih? Yang dikejar adalah berkahnya gitu ya. Luar biasa sekali. Semoga pekerjaan kamu cepat selesai ya, dan juga urusan kamu cepat selesai juga, supaya besok hari liburan kamu, kamu bisa liburan. Siapa tahu dengan 2 hari atau 3 hari ke depan liburan, kamu bisa ke Labuan Bajo. Kenapa tidak? Waduh. Tapi kalau kamu mau healing tipis-tipis, boleh banget healing di sampai batuk nih Nisan ya. Boleh banget healing di Palangkaraya dulu ya. Tapi malam hari ini boleh pakai waktu istirahat kamu dulu ya, karena istirahat juga penting, gak cuma mikirin perasaan orang. Waduh, tapi mikirin perasaan kamu adalah tugas kita semua. Jadi malam hari ini selama 1 jam ke depan akan nemenin kamu bersama dengan lagu-lagu mellow. Waduh, lagu mellow gak tuh? Lagu-lagu yang asik dengerin untuk kamu semua ya. Tapi kalau kamu lagi enjoy, lagi gak kepikiran apa-apa ya, boleh didengerin lagunya karena asik aja. Jangan pikirin karena artinya gitu ya. Boleh dong kita satu lagu dulu bersama dengan After Sign malam hari ini bersama dengan Aku Ikhlas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi.

0: Nah, nah, ampite lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
0: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kulo pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulopari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, era digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 15 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tabe, selamat linggo nalatei, salam sujud karenda melempang. Adil katalinu, bacu ramin kasaruga, basengat kacubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve rahayu untuk kita semua. Pulau Pahari di pagi hari ini, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda di edisi penyiaran kami hari ini Jumat 15 Mei 2026. Untuk Pulau Pahari yang masih setia bersama kami pagi hari ini, sudah dengerin kita gitu ya, melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda ya. Dan selamat pagi juga pendengar Pulau Pahari setia perempat ya. Apa kabarnya di Jumat pagi yang cerah ini? Semoga di hari ini dibuka dengan semangat baru begitu ya. Hati yang lebih tenang dan aktivitas yang lancar ya, buat yang lagi siap-siap apa ya, berlibur kali ya, berlibur atau mengisi weekend Anda, karena di hari Jumat ini merupakan hari cuti bersama ya untuk Pulau Pahari yang bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta tentunya ya, dan juga sekolah, kuliah ataupun mungkin masih menikmati hangatnya kopi pagi gitu ya. Pagi-pagi udah bikin kopi gitu ya di jam 5 subuh. Ya Mas, terima kasih ya sudah memilih tetap bersama kami di sini Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan Jumat pagi ini selalu punya suasana yang berbeda Pulau Pahari. Udara terasa lebih santai dan masnya dingin banget ya di luar sana. Masnya mohon maaf banget nih untuk Pulau Pahari karena suara saya kurang apa ya,

0: saya diserang yang namanya flu atau pilek. Tapi tetap semangat nih ya Kulopa Hari menemani aktivitas Kulopa Hari di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami Perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Untuk anak umat muslim dimanapun berada, sesaat lagi akan hadir hikmah pagi untuk Anda berikut ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta rahmat dan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan hanya dengan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam rangkaian acara RRI yang alhamdulillah pada hari ini kita dengarkan bersama-sama. Semoga pertemuan ini mampu menambah khazanah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama semoga para pendengar diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kerabat beliau, ahlul bait beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita ketahui, bahkan kita sadari, saat ini alat teknologi berkembang dengan sangat pesat, berkembang dengan sangat cepat, bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga sampai di daerah pedesaan, sampai ke pelosok-pelosok desa. Salah satu alat teknologi yang telah dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat adalah adanya handphone, atau disebut HP, atau juga disebut dengan smartphone, HP pintar. Pada zaman dulu, orang bisa berkabar melalui telepon. Ia harus pergi ke kecamatan untuk menggunakan telepon umum, bahkan dengan harus menggunakan koin-koin untuk agar telepon umum tersebut bisa tersambung menelpon ke tempat lain. Sementara di zaman sekarang, setiap rumah sudah memiliki HP. Bahkan dari banyak masyarakat yang memiliki HP lebih dari satu buah. Ada HP yang khusus untuk keluarga, ada HP untuk bisnis, ada HP untuk teman, ada HP dan lain sebagainya. Khusus HP-nya untuk penggunaan masing-masing. Bahkan dalam satu keluarga, semuanya yang ada di rumah mempunyai HP. Dari ayahnya ada HP-nya, ibunya ada HP-nya, anaknya ada HP-nya. Nah, seluruh anggota keluarga mempunyai teknologi ini, yaitu HP. Dari segi jenis HP, masyarakat kita banyak memiliki HP khusus untuk telepon, SMS, serta HP yang khusus untuk disambungkan ke internet sehingga kita bisa melakukan WhatsApp. Inilah teknologi yang canggih yang bisa kita rasakan pada saat ini. Tapi kenyataannya menjadikan masyarakat kita sulit untuk menghindari keberadaan HP. Bahkan HP menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya HP, seorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan cara yang cepat, dengan cara yang hemat. Pemirsa, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, memang HP memiliki dampak positif, tetapi juga kadang memiliki dampak negatif. Terlebih bagi anak-anak kita, HP bisa merubah sikap dan kepribadian. Dari yang awalnya baik, mereka bisa berubah menjadi kurang baik, atau sebaliknya, dari yang awalnya kurang baik, yang awalnya jelek, bisa menjadi baik.
Nah, itulah kadang-kadang ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Dengan adanya HP, maka kita bisa mencari ilmu pengetahuan. Dengan adanya HP, kita mampu mendapat pengetahuan-pengetahuan yang beragam, mendalam, dan mudah. Kita bisa cari searching hal-hal yang mengenai pengetahuan. Ini sebagaimana Rasul berkata, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Inilah kemudahan apabila kita mencari sisi-sisi positif dengan adanya HP atau smartphone tersebut. Kita harapkan yang pertama kita ambil sisi positifnya, yaitu mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan HP atau smartphone. Yang kedua, dengan adanya HP atau smartphone ini, tentu kita mampu menambah teman atau sahabat, mampu menambah ikatan tali silaturahim. Inilah yang harus disyukuri. Dengan adanya silaturahim, kita semakin mudah, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan dengan banyaknya teman yang ada di HP dan banyaknya koneksi yang ada di HP. Kita gunakan untuk hal-hal kejahatan, kita gunakan untuk hal-hal penipuan, kita gunakan hal-hal untuk yang kurang baik, mengekspos sesuatu yang kurang baik, bahkan bisa mencela orang lain, bahkan bisa menghinakan diri sendiri. Inilah dampak yang negatifnya. Tentu kita berharap dampak positifnya dari HP tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita selalu menjalin tali silaturahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan adanya HP atau smartphone, maka silaturahim bisa menjadi hal yang positif dengan adanya smartphone tersebut. Bahkan dengan adanya smartphone, kita bisa mampu lebih dekat lagi kepada sanak dan kerabat kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa mampu menjadi wasilah, menjadi perantara. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kadang-kadang ada dampak yang kita takutkan, yaitu dengan adanya HP, para anak-anak kita, para remaja kita tidak fokus untuk menuntut ilmu. Mereka lebih senang bergadang bersama teman-temannya hingga malam hari, menonton apa yang ada di HP mereka. Nah, inilah yang kita takutkan. Ada juga pengaruh-pengaruh dengan game, pengaruh-pengaruh dengan permainan-permainan yang ada di HP, sehingga merubah tingkah laku mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita berharap bahwasanya dengan adanya HP yang semakin membanjir, semoga kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama kita jaga anak kita, kita kokohkan silaturahim di antara kita, selalu kita awasi anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Marilah sama-sama kita mengawasi penggunaan HP agar kita dapat menjadi makhluk yang bermanfaat, makhluk yang cerdas, bisa mengambil hikmah dari sisi positif dan negatif HP tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kulubah Renovasi bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terupdate dan teraktual juga ya. Kulubah Hari kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda terkait beberapa tempat wisata nih yang cocok banget untuk weekend ya. Kesempatan di hari ini weekend Anda boleh ya, masih ada 2 hari ya, 3 hari dengan sekarang. Oke, kalau Pak Hari ada di mana nih? Di Jakarta ternyata ada air terjun yang deket gitu ya. Untuk Pak Hari yang di Jakarta tuh, yang ada di sana tuh ada air terjun ternyata ya. Bisa kamu manfaatkan untuk long weekend Anda. Ya. Bagi pecinta wisata alam yang dan juga petualangan, air terjun bisa menjadi pilihan destinasi untuk menghabiskan libur long weekend Anda. Selain menawarkan pemandangan alam yang asri, wisata air terjun juga menghadirkan suasana sejuk dengan suara gemericik air yang menenangkan. Meski sebagian besar lokasi air terjun membutuhkan trekking, perjalanan tersebut biasanya terbayar dengan panorama alam yang kesegarannya. Menariknya, beberapa air terjun masih dapat dijangkau dari Jakarta untuk perjalanan pulang pergi saat akhir pekan Kulubah Hari. Iya, nanti kita hadirkan kembali informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, ada Curug Perigi ya, informasi selengkapnya setelah lagi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai

Lo Panen masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kita lanjutkan kembali ya informasi tadi. Ada beberapa air terjun gitu ya di Jakarta yang pas banget untuk mengisi liburan long weekend Anda kelapa hari. Yang pertama tuh ada Curug Parigi ya, yang berlokasi air terjun ini di Jalan Pangkalan 5, Kampung Perigi, Kelapa Hari, Kecamatan Bantar Gebang, ya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, untuk menuju lokasi, pengunjung juga disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi dari pintu tol Bekasi Barat, dan perjalanan dapat dilanjutkan menuju Jalan Raya Ngarogong, ya, lalu berbelok ke arah Pangkalan 5. Ada Curug Lewi Hejo selain Curug Parigi tadi ya. Nah, kalau Curug Lewi Hejo ini berada di Kampung Wangun, Desa Lewi Karet, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Iya. Yeah. Itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jalan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan ada bacakan berita mahal untuk kelapa hari di pagi hari ini.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mendukung peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sektor pertanian dan kerjasama berbagai pihak dalam menjaga ketahanan pangan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti mengatakan sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan di daerah. Selain itu, pengawasan distribusi dan keterjangkauan harga juga perlu dilakukan agar inflasi tetap terkendali. Selain menjaga ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menggencarkan pengembangan sektor pariwisata dan UMKM melalui berbagai kegiatan dan event. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar semakin maju dan berdaya saing. Berbagai kegiatan pariwisata dinilai mampu menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk datang ke Kalimantan Tengah. Di sisi lain, pelaku UMKM juga mendapat peluang lebih luas untuk mempromosikan produk lokal unggulan mereka.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat, suara budaya Nusantara.

Oke, kulapa hari masih bersama kami Promas Suara Budaya Nusantara, hadir dengan informasi kearifan lokal ya, satu jam ke depan.

Oke, Kulapa Hari. Kali ini ya kami hadirkan informasi terkait arakan pompong tradisi nelayan suku Dewa Nuh di pesisir Jambi ini untuk Anda pagi ini. Kulapa Hari, di tepi perairan Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ini hidup suku Dewa Nuh ya. Sebuah komunitas yang erat kaitannya dengan laut. Dikenal sebagai orang laut, mereka mendiami pesisir timur Jambi dan menggantungkan hidup pada sumber daya perairan. Di antara berbagai tradisi yang mereka lestarikan, arakan pompong menjadi salah satu kegiatan budaya yang masih menarik dan sekaligus simbol identitas suku ini. Arakan pompong merupakan bagian dari festival Bedak Sejuk Dewa Nuh yang diselenggarakan pada bulan Juli 2024. Tradisi ini melibatkan seluruh masyarakat suku Dewa Nuh, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan menjadi pengingat akan perjalanan leluhur mereka yang dahulu menempuh rute dari pesisir Riau menuju Tanjung Jabung Timur menggunakan pompong gitu ya, perahu. Pompong itu perahu ya, Kulapa Hari, sebagai alat transportasi utama. Kulapa Hari rasanya tenggorokan ini luar biasa. Tapi semoga Kulapa Hari tidak merasa terganggu ya dengan callingan saya gitu ya. Informasi yang kami hadirkan. Tetap semangat pastinya kita hadirkan dulu nih. Ada lagu bersama Wita Sofi nih, Kulapa Hari. Wita Sofi dengan judul Bakucak ya, lagu dari daerah Minang untuk Anda versi remix ya. Semoga terhibur di pagi hari ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes. Terus kan?
5: Kabar Kutan Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Woi ma, unah ya sindei lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
6: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
6: ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
6: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
6: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya ndak itu.
7: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pekan Perahu yang meriah ini biasanya dilaksanakan di pesisir timur Jambi ya, tepatnya di perairan dekat pemukiman Sukudiwano di Kampung Laut Lorong Trio Perkasa, Pulau Pari, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai Kampung Laut dibutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari kota Jambi, baik melalui jalur darat maupun sungai. Perjalanan ini akan membawa pengunjung untuk merasakan langsung keunikan dan nikmati kehidupan masyarakat suku Duano. Kampung Laut ya, bukanlah pemukiman laut tepi laut ya, tetapi sebaliknya perkampungan suku Duano ini terdiri dari rumah-rumah panggung yang berjejer rapi seperti itu ya. Dengan anakan tangga yang langsung menyentuh permukaan air laut yang berubah-ubah warnanya dari kecoklatan hingga kehitaman. Pompong dan sampan-sampan terkat ya di tiang-tiang penopang dari kayu nibung, sementara aroma khas laut yang amis tercium dari angin laut berhembus.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

Pulau Pari. Dalam kesehariannya, suku Dioanu ini hidup berdampingan dengan komunitas Bugis, Banjar, Minang, dan Jawa yang menetap di sana ya. Mereka semua mendiami wilayah pesisir pantai timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Bagi masyarakat Dioanu, pompong lebih dari sekedar alat transportasi. Perahu kayu bermesin ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan mereka, terutama sebagai nelayan yang menggantungkan penghidupannya pada laut tentu saja.

Beberapa hari saat melaut, para nelayan sering menghabiskan waktu sehari-hari di atas perahu kayu bermesin ini, menjadikan bagian tak terpisahkan dari aktivitas mereka. Bagaimana suku Dano ini menggunakan bedak sejuk gitu ya, dan tenggolok yang menjadi ciri khas mereka, terutama saat hendak melaut atau ke betting, sekumpulan pasir atau endapan lumpur yang menggarisi tepi laut. Bedak sejuk yang terbuat dari tepung beras ini, air mawar dan rempah-rempah khas juga sering ya Pulau Pahari digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama ketika mereka turun ke laut dan ke betting begitu. Pulau Pahari, nanti kita lanjutkan kembali informasinya. Kita dengar dulu lagu yang berikut ini.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
3: Pendengar Pro 4, Kulapa Hari, selamat pagi dan selamat menikmati suasana hari ini. Meski pagi ini hujan turun, menyapa sebagian wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di Kuala Kurun nih ya. Semoga itu tidak menurunkan semangat Kulapa Hari yang sedang menjalani aktivitas. Tetap hati-hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap membawa energi positif kemanapun Anda melangkah ya. Buat yang hari ini menikmati waktu libur Kulapa Hari, semoga bisa menjadi momen untuk beristirahat sejenak dari rutinitas, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan yang mungkin sudah lama direncanakan ya. Suara hujan juga bisa menjadi teman yang pas ya untuk menikmati secangkir kopi. Tentu saja kopi hangat sambil santai di rumah nih ya. Oke, Kulapa Hari untuk yang tetap bekerja ataupun beraktivitas rutinitas sejak pagi, semangat terus ya. Semoga semua urusan dipermudah dan harinya berjalan lancar. Tetap semangat bersama kami perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Karena masih banyak musik dan informasi menarik yang bisa menemani suasana libur hari Anda ya, tentu saja di pagi hari ini.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pelopor hari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah terutama sektor perkebunan sawit dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Adi Nugroho menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan CPO untuk bahan baku energi alternatif. Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah. Menurut Sunarti, pengembangan industri biodiesel masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk pembangunan pelabuhan umum untuk distribusi hasil produksi. Selain itu, peningkatan jumlah pabrik biodiesel juga dinilai penting agar potensi sawit yang besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.